0: 明日は会うと思います。
1: Mi kau ko ipaguhun ako sa it concept wahuwapon tu ngapon. Oh honey, tumimpun ko dvong prom si zambuhan ka apat. Kinungo segment segar om bah ngamlay tu it Sabah FM. Kahantoy ko do tikit tikon pain bida. Songuhun kahantoy kanu duvo tikit concert. Montok dvong ngapon no ikahantoy. Dadi, taunda ko do makinungo concert wahuwapon tu ngapon. Kada do ay duanan. Bahungopod Town RTM teman setia Anda. Kano lemazo it concert bahungopod tu ngopod. Miampai nuzudan memomohis naiktunan. Miagadi Ramlah Ram, Afik Sazwan, Hazik Rosby, Ray Kimara, Sitipah Jahanim, Dania Om Joy. Tumimpun jam ko bahu dongo sedap ko sizambuhan ko himo. Tadau ko onom it Grand Ball Room ITCC Mall Pinampang. Aiso kabalai do sumuang. Om ongo nagi miti hembus id Sabah FM, om makito id RTM Click, om nagi kapabalan sosial no kay magondo RTM Sabah. Magi kakavo, vava kagazat paingandad tutumamuhuy kinasid. Kapisaw mo toko, id concert bahungopod tu ngopod, RTM bahungopod taon, di paguhu, maino om sagigisom.

0: 你是我的凉拌。
1: 有一种魔力，在我走进你世界里，甜蜜的陷阱。
0: 也是他的凉拌。
1: 这是

经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Sekarang sama Alabana Dina Khan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Yan Abar, kita bertemu lagi Dina Khan. Torong Minggu demangi kumah betul. Taziah Mei 2026. Semua kau doang pun demangi. Buan Zulkaedah 1447 Hijrah. Lo Sabtu Dina Khan. Yan Abar B. Jadi bertemu bersama kau di JZ. Dagon biasa lah. Lekas jam telung ngabut no jam 6. Kang kemuap. Baru di semua pusan kami bersama kau sharing English kau. Bersama kau di JLV. Jadi sambung selek. Kok kita ngabut no jam 6 kang kemuap. Jadi semangat kakam. Kau semangat sebab betul konsert wow 80-70. Alapan resong lebane. Kau songom tu konsert 80-70 RTM siam Mei 2026 lo Sabtu. Wow, telung pun minit songom dembang itu ta ITCC Mall Penampang. Dong terkelipat bis sebab gaya Dion ramai penyanyi kau. Lekat tak sabar dekat Semenanjung. Kita bing Ramla Ram, Hazi Crosby, Afiq Sazwan, Ray Kimara, Siti Pajahamin, Joy, Dania, engkau pun DJ-DJ yang un lekat tak RTM Sabah. Lekat tak Sabah FM, Sabah VFM, Tawau FM, Sandakan FM, Keningau FM. Kau, kita pengen DJ Edit, DJ Azmi, DJ Wan, DJ Ikle, kau pun DJ Sharp. Kau pun ramai banyak lagi ikut hadiah-hadiah yang dah pasti ni menarik baraja mati. Kau, jadi amun kambing kelapangan teko kamu ramai-ramai ngogope songom tu. InsyaAllah setemu mekang Dina Khan. Kita ni pun tahu kau siaran demangi kemau tu tersiaran sama angkau lagu lekat tersoro Arbi Sidik, kebudayaan bangsa tersiaran sama.

Dinakan AKT sama-sama mekal dinakan live lekat ITCC Mall Penampang kita bengen DJ Fatin me dinakan sama-sama mekal ti yen cerita lekat me ITCC Mall betiro sampangan konsert wow 80 70 ala benar so kok jap kali ti sama-sama.

0: Siaran Sabah FM dan tiba masanya untuk slot Silang Budaya Suara Bertemu Suara dan ketika ini saya tidak berseorangan, saya bersama dengan salah seorang penyampai dalam siaran Bajau iaitu DJ Fatin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Arif.
0: Woi, jarang-jarang bersama ini. Biasanya bersebelahan konti saja.
1: Ya,
0: tapi kali ini
1: bersebelahan
0: tempat duduk pula. Okey. Dan okey, pastinya apa ni? Malam ini kita ada konsert 80-70 dan selaku penerbit ya, konsert 80-70 kali ini. Macam mana persediaan untuk konsert malam ini?
1: Okey, terima kasih Arif. Jadi alhamdulillah persediaan persediaan malam ini berjalan dengan lancar, semua di dalam keadaan yang terkawal. Dan sudah nampaklah progres, sudah nampak konsert malam ini dalam 90% persediaan. Kita hanya tunggu tinggal konsert sejak malam ni.
0: Okay. Sebenarnya kan kalau kita nampak tu daripada yang beberapa hari sudah kita berkambung di sini.
1: Ya, betul.
0: Dari apa ni, unit teknikal, dari unit penerbitan pun semua bersedia. Jadi sebenarnya kan kalau dilihat tadi cakap 90% ya. Okey. Sebenarnya persediaan itu rasanya cukupkah ataupun macam mana untuk malam ni? Sebab kita sudah bersiaran untuk malam ni.
1: Alhamdulillah setakat ini semua di dalam kawalan. Kita berkampung dari bulan lalu kalau tidak silap kan. Bulan lalu kita sudah menyediakan beberapa rangka-rangka proses progres semua. Jadi dari segi teknikal dan juga susun atur perjalanan konsert ini, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan malam ini kita nantikan hasil daripada proses persediaan yang telah kita buat lebih kurang dalam lebih kurang satu bulan, Arif.
0: Oh iya. Lebih kurang satu bulan.
1: Ya.
0: Persediaan untuk konsert pada malam ini. Dan apa ini, kita sudah berkampung sini lebih kurang dalam 3-4 hari kalau saya tidak silap.
1: Betul.
0: Ya. Jadi apa tu, dalam persediaan mana yang part mana yang paling mencabar ataupun orang bilang bikin pening kepala lah.
1: Okey. Dalam semua kerja memang akan ada cabaran kan. Untuk konsert kali ini cabaran yang paling bikin pening kepala. Actually tidak jugalah bikin pening kepala. Dari segi susun atur lagu, susun atur apa ni, layout pentas macam tu semua kan. Clipping, suntingan ataupun suntingan klip AI yang disediakan oleh DJ Hafrina.
0: DJ Hafrina tu ada sini dia tu.
1: Ya, ada. Dia pening tu. Pening kan dia.

0: Sebab jadi bagi kredit juga lah untuk dia sebab dia yang buat clipping AI semua. So kami bersama-sama artis apa ni penerbit, kami ada 4 orang kan. Jadi memang cabaran itu dari segi teknikal. Tapi semuanya alhamdulillah lah dapat diatasi.
1: Kalau saya tengok pun dua-dua pun berperanan penting.
0: Betul.
1: Hafina dengan tugasnya ni, lepas tu Fatin dengan tugasnya begini.
0: Betul.
1: Mana yang urusan AI, lepas tu Fatin mungkin menguruskan persembahan artis.
0: Ya, medley lagi.
1: Medley lagi.
0: Itu medley. Alhamdulillah. Dia mencabar juga di Jarif, tapi alhamdulillah medley sangat menghiburkan.
1: Artisnya berkebolehan ya?
0: Ya, sangat berkebolehan. Jadi datanglah kan untuk surprise.
1: Okey, tidak apa. Baik, harapanlah selaku penerbit untuk konsert 80-70 malam ini.
0: Okey, harapan semoga malam ini dipermudahkan. Semoga semua berjalan dengan lancar. Apalagi semoga ini menjadi satu titik permulaan untuk kita semua kan. Generasi baru, generasi muda, generasi lama lebih menghargai satu sama lain. So tema kita kan ada retro, ada newbie, ada etnik kan. Jadi tidak kira umur, dari umur berapa boleh datang, berbilang kaum boleh datang begitu. Jadi semoga konsert ini dapat mengeratkan lagi silaturahim antara penyampai, warga kerja RTM dan juga dengan pendengar dan juga penonton yang sentiasa menyokong RTM Sabah.
1: Kita artis yang akan menghiburkan pada konsert kali ini, kita ada si artis batang, kita ada si Dania, kita ada Joy,
0: Ray Kimara,
1: kita ada si Siti Bah Jahmin. Semua ni artis-artis tempatan. Yang kaling-kaling orang bilang kan. Dan kita ada artis jemputan dari artis tanah air lah. Kita ada Afiq Syazwan, kita ada siapa lagi?
0: Haziq Rosbi
1: dan juga
0: Ramlah Ram.
1: Kalau ikut Ramlah Ram ni, yang saya ingat lagu-lagunya memang sejak sekolah rendah lagi saya sudah pun saya dengar lagu-lagunya, cukup popular.
0: Membesar dengan lagu-lagu Ramlah
1: Ram.
0: Kan cuba nyanyi sikit di Syarif.
1: Sabarlah. Tidak apa, malam ni.
0: Ya,
1: jadi kalau mau dengar suara Ramlah Ram secara live di depan-depan, datang di apa ni, di
0: Grand Ballroom, ITCC Mall Pinampang.
1: Okay. Last kali lah, apa pesanan untuk semua penonton yang akan datang pada malam ini?
0: Okay, untuk semua penonton pendengar, datang ramai-ramai ke Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang hari ini, pada hari ini hari Sabtu pada pukul 8:30 malam. Tapi boleh juga datang awal-awal sebab kita ada cabutan petua. Ada hadiah menarik akan menanti anda. Apakah ia mau datang dulu sini?
1: Sebenarnya di depan ini memang sudah ada dua biji dua buah motosikal. Dua buah motosikal bakal dibenangi.
0: Betul.
1: Apa ni, untuk pada konsert malam ini.
0: Betul.
1: Ada satu warna merah dan juga satu warna kuning.
0: Betul, dan antara tarikan selain daripada cabutan bertuah, kita juga ada pre-show. Kan Arif? Pre-show, kita ada mini studio, kita ada juga vendor jualan. Boleh datang beramai-ramai sebelum 8:30 malam. Boleh daftar cabutan bertuah, boleh apa ni orang cakap, supaya dapat seat, dapat tempat duduk.
1: Okay, dan tapi sebenarnya tidak perlu risau. Tempat kita ni besar juga, dan tapi kalau mau takut tidak tempat duduk, boleh datang awal lah.
0: Disediakan juga kalau kita dapat di dalam, di luar kita sediakan.
1: Selain daripada dua buah motosikal ni, kita ada lagi
0: TV.
1: TV 64 inci.
0: Betul, alat elektronik.
1: Alat elektronik, dan juga kita ada tiket penerbangan. Jadi sesiapa yang belum mau apa ni, belum merasa naik kapal terbang tu, cuba-cuba lah.
0: Bolehlah, kan?
1: Okey. Kita highlight sikit ni pasal kita punya artis malam ini ya sebenarnya kan, macam Ramlah Ram ni. Kenapa kita pilih dia sebagai artis kita untuk malam ini?
0: Malam ini, kita semua membesar dengan lagu-lagu Ramlah Ram, dan kita sudah tahu sebab kita di dalam konsert ini kita bagi kepada 3 segmen, iaitu segmen newbie, segmen etnik, segmen retro. Jadi lagu Ramlah Ram, salah satu salah satu penyanyi yang mempunyai lagu-lagu malar segar.
1: Dengan suara
0: Betul, lunak suara Ramlaram, nostalgia. Ya,
1: yang penting tu dia adalah artis nostalgia tu.
0: Betul, itu yang paling penting sebenarnya. Ya. Jadi itu adalah salah satu titik permulaan untuk kita kan bersama-sama, bukan saja newbie, bukan saja etnik, tetapi kita selalu menghargai yang lama. Tambah yang lama, siapa lagi kita di sini?
1: Betul,
0: di
1: Cik Arif. Betul. Ya. Okey, Fatin sebagai penyampai radio di siaran Bajau. Siaran Bajau pukul berapa sampai pukul berapa tu ya?
0: Bajau Pantai Barat bersiaran dari pukul 3 sehingga pukul 6 petang setiap hari di Sabah BFM.
1: Alabana.
0: Alabana. DJ Azmi yang jadi MC host utama hari ini. Ya, sama rakan saya DJ Azmi dan juga DJ Z tengah di Konti.
1: Dan dari siaran Sabah FM pula kita bersama dengan DJ Edit untuk sebagai MC ya, untuk malam ini.
0: Betul.
1: Sebenarnya kan penyampai-penyampai Sabah FM pun ada juga berada dan juga siaran Sabah FM pun ada di
0: Grand Ballroom
1: untuk Grand konsert Ballroom 87 pada
0: Betul.
1: Malam ini.
0: Betul.
1: Okey Fatin, kita ni sebenarnya kita mau jemputlah semua para pendengar. Tidak kira siapa-siapa saja. Mungkin para pendengar kita ni terdiri daripada
0: berbilang kaum
1: termasuk Bajau.
0: Betul.
1: Jadi mau juga kita dengar dalam siaran apa ni ataupun dalam bahasa Bajau. Macam mana kita mau jemput orang ramai datang sini dalam bahasa Bajau tu? Cuba.
0: Kau Dinakan Arif. Seorang kamu Dinakan.
1: Alaban.
0: Seorang kamu tiru songom tu. Ngendak konsert TATCC Grand Ballroom pukul waktu lempuk. Wow setengah lah. Wow songom malam, songom tu ikut hadiah motosikal ko, ucaputan bertuah. Jadi kau kan ramai-ramai amat ingin ngendak personaliti. Personaliti Sababi antara J Azmi. J Azmi. Jadi berdayak kiti semua-semua dinakan berdayak-dayak kiti sanang atai, belagu kiti. Ramai lagi konsert malam tu. Songom tu.
1: Kiti tu ramai-ramai masanang-sanang atai.
0: Bana kiti tu ramai-ramai masanang-sanang atai. Yang penting kiti berdayak atai.
1: Bana-bana ni.
0: Alah bana.
1: Jaga kalau sudah bahasa Bajau.
0: Kita berhenti kan.
1: Baik, terima kasih DJ Fatin untuk slot silang budaya bertemu suara bertemu suara untuk pada petang.
0: Stesen berkembar.
1: Stesen berkembar.
0: Stesen berkembar.
1: Ya, jadi sekali lagi untuk semua pendengar siaran Sabah FM dan juga mungkin ada pendengar kita dari pelbagai bahasa juga siaran Sabah VFM, datanglah beramai-ramai ke Grand Ballroom ITCC Penampang untuk konsert 87 malam ini. Okey, petang awal kita mau daftar. Kalau mau dapat motosikal, mau dapat television, mau dapat tiket penerbangan tu, jadi bolehlah kena daftar dulu ya.
0: Betul. Mungkin anda boleh menjadi salah satu penonton
1: yang bertuah.
0: Penonton yang bertuah.
1: Alap,
0: jadi malabana.
1: Malabana, ya. Itu saja tu malabana.
0: Malabana boleh, boleh.
1: Okey. Baik, sekali lagi terima kasih. Jangan ke mana-mana, kita teruskan hiburan menerusi siaran Sabah FM hujung minggu ini. Kita dengarkan satu lagu Bajau.
0: Bajau sama.
1: Tajuknya Runsai Sekalian.
0: Runsai Sekalang Pantun.
1: Runsai Sekalang Pantun. Nyanyian Abang Aji.
0: Betul.
1: Betul ke itu?
0: Bana.
1: Mana bawa. Sama-sama kita dengar. Runsai Sekalang Pantun Abang Aji. Sabah FM.
0: Bagus.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak bekawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kamu kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Siaran sama Alaban dan terima kasih kakak lagi bersama kau di JZ. Dong terkelipat beri dinakan Bali ganti konsert 870 songom tu dinakan Siam Mei 2026 lau Sabtu. Wow, terlumpuk minit songom Yunin Ponta ITCC Mall. Penampang dong terkelipat beri ikut mana artis-artis yang berbenul kata Sabah, kata Semenanjung kau. Kita pengen Ramla Ram, Haziq Rosby, Hafiq Sazwan, Ricky Maras, Tipa Jamin, Joy, kau Pandania, kau pan DJ-DJ yang untak RTM, DJ Edit, DJ Azmi, DJ Wan, DJ Iklay, DJ Sharp, kau pan Semimon. No, DJ-DJ tak RTM kau, ramai tukar-tukar pay staff-staff kau. Jadi, dong tu kelipat pergi sama-sama kita ramai-ramai yang kau pay. Sebab, ikut mana hadiah-hadiah cabutan bertuah senedion. Okay, nanti yang pun hadiah utama ni si pergi tuan mai dua buah mutu. Lepas saya pengen voucher rafting, lepas saya pengen tiket lemiang, lepas saya pengen TV, ikut mana. Jadi amun kam ka bertua ngogoh ke pedi nak kan dong terlipat li QRB kang kekan musing ke wilayah kau mana tahu orang bitua kau posok paper cuma jadi nak kan nyak paya maya di ien ien. Jadi amun kosan-kosan pe kam ramai-ramai atak grand ballroom ITCC Penampang setemu mekang dinakan. Nah, terus jawab bersama kau kami di Mayi Kemop tak siaran sama Alap mana kamu ni sini kali cerita ni bebas sama kau DJ Fatin sini kau, kau DJ Awang Arif. Aha. Jadi insyaAllah sekejap lagi kita akan mekali abar si me bersama kau DJ Azmi. Sebab DJ Azmi yang akan MC pan me salah dangan songom tu. Jadi kita akan kali kang lega tak DJ Azmi lebih kurang 4.5 lah bagi pasang ti. Sama-sama kita telefon kudu lawin cerita ni mu eh. Okey, kita break kau lagu lega tak Sarah Ross dialik kau pan jomo kedua lega tak Sarah Sahir Kuluk. Dua buat lagu sultan tak siaran sama. Labana. Labana.

0: jualan Rahma Madani akan bernuat mentelur diom dembuan tak setiap kawasan Dewan Undangan Lat Nimpon siam Januari 2026.
1: Program jualan Rahma Madani akan dimulakan mizan ya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahma Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani.

Terima kasih akan kakak-kakak yang bersama ke DJ Azim 422 minit kemuap. Kok sekejap lagi lah 4:30 kita akan bersama ke DJ Azmi live lekata ITCC. Dina kan? Terima kasih terpengandakan semimon. Engkau pandang terkelipat di songom tu. Songom tu balikan ku. Songom tu konsert 80-70. Sambangan Loko Wampu RTM sebenarnya konsert terbenuat ko. Siamai 2026 lo Sabtu Nampuan luau terlumpuk minit songom tak ITCC Mall Penampang. Yo bin artis Ramlaram, Haziq Rosby, Afiq Sazwan, Ray Kimara, Siti Pajahamin, Joy Dania, Kiti Pandu Bengen, DJ DJ Lekata RTM Sabah, DJ Edit, DJ Azmi, DJ Wan, DJ Iklik, Kopan DJ Shop, Lekata Sabah FM, Sabah BFM, Tawau FM, Sandakan FM, Kopan Keningau FM. Jadi mengenakan yang un sikot-sikot mitu tak ITCC tu dong terlipat linggo gota Grand Ballroom ITCC Penampang songam tu dina kan. Kok kita ngedak konsert 80-70 sebab ikut mana hadiah-hadiah yang boleh senedion. Lek gai dina kan nah. Tak konsert tu senedion untuk dina kan semua dong terlipat di QR bijokang mereka. Scan gaya kena dion kang scan eh. Scan bi. Lepas sekarang ya nak baraja nak bi screenshot bi. Lepas sekarang dia akan mau lekat meja dina kan nah. Engkau pan sebagai panduan bangun dina kan semimun ndak di keadaan cuaca dan mangi kemuap tepian. Kita ngendak dembila Sabah betiru si berpenuluak jam 3 kemuap sini ya. Yang tua uran dan mangi kemuap tu bagian Sabah bagian pedalaman pantai barat Tawau Sanakan Tongot Kota Kinabatangan Betangan Kota Bagian Kudat Kota Merudu wilayah Persekutuan Ngabut jam 6 kemuap tu. Lo Sabtu siang Mei 2026 berpenuluak si jam teluk kemuap ya dina kan kata Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam. Jadi sentiasa jaga diri selalu minggu-minggu jo tungan bi. Salam torong minggu sekejap lagi lepas jo lagu lekata soro Amang Apang tu kita akan bersama ke DJ Azmi yang unta ITCC betiru tu.

0: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja atau pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa mijak kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kopan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluat 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan ngurangan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.
1: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang lek ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Geko mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
2: Okay, dan akan terima kasih kakak lagi ya bersama kau DJ Z. Dia bagi kumpul tu 4:30 dokon barat aku sini. Kita akan mekale yang kasih go cerita DJ Azmi yang bertiru unta ITCC Mall Penampang. Sama-sama kali ti yang barat Azmi dia bagi kumpul. Terus santih tak DJ Azmi.
3: Ya, terima kasih Hizi tak konti Sabah VFM. Jadi tak kemuap tu aku ingin muan dembuak pabaran yono konsert 80-70. Anu pinerun tak dembang itu siam Mei 2026 lo Sabtu tak Grand Ballroom ITCC Mall Penampang. Jadi antara artis yang akan buat persembahan tak songom tu yono Afiq Syazwan, Haziq Rosby yang sedang tekale tiba-tiru tu, Kokpan Reki Mara, Sitipa Jahamin, Dania, Joy, Kokpan Istimewa bersama kok legenda. Yono Ram lah Ram. Posok percuma jadi belipan sama-sama kok kami tak kemap tu ngempon pukul siam songom tak ITCC Penampang. Nyon tiket, nyon payak ni apa yang beli yang nian. Terus juga go tak Grand Ball ITCC Penampang. Tak songom tu, pukul siam songom. Jadi, dong lupa untuk teka ramai-ramai kerana iko hadiah-hadiah istimewa. Hadiah-hadiah cabutan tiket bertuah untuk bangadinakan yang teka songo-songo ngeraih. You not low RTM ke Wampu, kok pan low RTM Sabah ke Pitumpu. Sangkan no, konsert tu, nironon konsert 80-70. Okey, dinakan. Jadi, dong lupa untuk terus ramai-ramai ngogo tak ITCC Penampang songom tu. Istimewa ni tak kemap tu pan antara hadiah yang boleh berankulah untuk bangun dinakan yang teko. Antara ni yono tiket kapal lemiang. Gedok kapal bari-bari ya, kapal lemiang. Kok pan voucher penginapan. Tak ada dangai pusat penginapan. Kok pan istimewa ni lagi bengen mutu. Mutu dong buat mutu. Sienka yang bertuah songom tu untuk kulit mutu eh. Jadi tekan ramai-ramai. Kena posok percuma ni apa yang mayat ian-ian. Okay? Jadi songom tu pan kambuli setemu kau bangan DJ-DJ RTM. Antara ni lekat Tawau FM, Sandakan FM, Keningau FM, Sabah FM. Kok pun istimewa ni lah. Lebih istimewa lah kok Sabah VFM. Boleh bersetemu kok DJ-DJ Kanginan B, DJ-DJ yang ingin bana kam setemu eh kok. Boleh nak setemu songom tu ramai-ramai tak ITCC Mall Penampang. Jadi tu kok ramai-ramai tak konsert 80-70 RTM Sabah. Jadi pepulik aku balik tak Hizi tak konti Sabah VFM.
2: Terima kasih DJ Azmi yang anu un betiru ta ITCC Mall Penampang. Kau panam kemerai DJ Azmi ngeruah salah dengan MC songom tu lekat tak Sabah VFM. Jadi sian un masa ke lapangan boleh no teko ramai-ramai pesorong kam dinakan.

Menara Sinurambi tekilopan sebagai tambunan viewpoint anurun tak kampung Dalungan Tambunan ngro dikau lagi destinasi pelancongan tak Sabah. Bakul wakit dikau jenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun Pinenek sebagai reka bentuk menara anu teruak bina selanga telu tingkat kopan boy penebuat lekat besi kopan ni warnan makai warna tumbuhan bo anu sinonim tak daerah tambunan. Engkau kelangan 14 meter menara Sinurambi, ngejanjian pengendan anu lawak tak daerah tambunan. Gunung Kinabalu terbetak waktu sinsaung, kopan terbetak cuaca alam. Kelawaan motor lau, petenap kopan beriu, niup sagar tak banjaran kroker.

0: Bertukar ke tajuk-tajuk akhbar ke muap tu. Perdana Menteri ngumum peruntukan lebih 32 juta ringgit mempenik penanggungan Pulau Bangi. Sabak mendaras ekonomi lat nutan pematagapan sektor utama. Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Madani bersama ku aku izi oleh Diom Akhbar Sabah VFM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumum peruntukan khas lebih 32 juta ringgit untuk mempenik penanggungan Tak Pulau Bangi Kudat. Terdapat kepastian bangan pertemban Tak Pulau Tok Oyo Malaysia tu niat ketembanan lekat tak arus penanggungan negara. Peruntukan Nutan Kerajaan Persekutuan Kawapan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri itu ngerangkum penanggungan alun-alun, jembatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan, kawapan, kemudahan jeti. Projek terbiak ngerangkum mempenik taraplan kawapan jembatan Tak Kampung Limbuak Laut, Kapitangan, Damaran, kawapan Bayangan Laut. Alingnang penambah 8 Balai Polis Pulau Bangi kopan fasiliti kesihatan Tak Klinik Kesihatan Karakit. Nutruak senarai projek mempenik tarap asrama skul Tak Pulau Bangi kopan Pulau Balambangan. Pelaksanaan projek A skait kok keselamatan kopan pertahanan lat oleh Kementerian Pertahanan kopan mempenik tarap jeti awam Karakit Tak Terminal Ferry. Beliau berucap tamai dan ramah mesra Perdana Menteri bersama kok penduduk Pulau Bangi Tak Kudat. Perdana Menteri Pan Nut ngumum sumbangan tambahan kerajaan berjumlah dikau 25 juta ringgit. Ia akan terus laras agensi India Pejabat Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dana Pan akan muan ke 8 tambangan penduduk nutan pelaksanaan program pendidikan, pengupayaan institusi, teknologi gadung, kesihatan kopan penanggungan insan. Dia mentagap jaringan keselamatan kopan kemudahan kedemangian Tak Kawasan Pesisir. Perintah Panut ngelulus peruntukan dejuta ringgit untuk mempedik tarap jeti Tak Kampung Dogoton untuk kegunaan bangan penduduk kopan agensi pendaras kuasaan. Datuk Anwar negas kedudukan geografi Pulau Anu Tio gaiko alasan untuk komuniti Tak Kawasan Netarus ketembanan. Sebalik ni, Perintah Madani ngentan tanggungjawab Oyo dia melah nasib seluruh rakyat nyak ngiro tungan penempatan gai. Diom perkembangan ahli, Perdana Menteri Pan ingin prestasi SMK Bangi penetingkat supaya skul Tak Pulau terpencil tu jadi contoh kecemerlangan pendidikan luar bandar kopan pusat penanggungan modal insan. Bangan anak-anak Tak Pulau Bangi insan pan temban Tak Kawasan Paling Tio Tak Lok buli berjaya sekironi benuanan tumpuan serius Diom pendidikan. Datuk Anwar marak pendidikan bengen kualiti ngai jok buli ngubah keluman bangan pelajar lekat tak keluarga miskin tapi pan mekebuli gai numbang tak keluarga kopan masyarakat setempat. Beliau berucap tamai dan ramah mesra Perdana Menteri bersama kok masyarakat setempat Pulau Bangi. Perdana Menteri Panut maku pengetua SMK Bangi Pejabat Pendidikan Daerah PPD, Kopan Pengarah Pendidikan Sabah, Kopan PIBG School, Nadion laporan selan lingkak tambahan dia mempenik prestasi sekolah Diom Timpu 2 minggu. Perintah Pan sedio ngendak bana-bana keperluan tambahan SMK Bangi ensan pan pihak sekul pan boy netapan sasaran tarang dengan pastian pencapaian pelajar menik berbanding kok tahun sebelumnya. Perintah lat akan tarus mendaras ekonomi lat nutan pemetagapan sektor utama dokon kok pertanian, pelancongan, perindustrian kok pan ekonomi digital. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor Marak, selain tumpuan Tak Pertemuan Ekonomi, Perintah Lab Committed dia metagap penanggungan modal insan, nutan peningkatan pendidikan, kemahiran, kopan kebulih pasaran tenaga kerja tempatan. Beliau berucap tak sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tuaran Tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Ucapan beliau penutuko oleh pembantu menteri Tak Ketua Menteri Datuk Johniston Bangkuai. Nutan Datuk Haji Ji, sambutan Pesta Keamatan Semimang ni bagi signifikan ko usah Perintah Lat untuk mempertabat kekoyoan warisan kebudayaan kopan kesenian rakyat Latu. Perintah Lat Pan sentiasa dukung sampangan kebudayaan anu jadi platform dia berdaras perpaduan masyarakat anu berbilang kaum.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran pajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Dinakan assalamualaikum, salam Malaysia. Mari kita kakak lagi diam siaran sama Alapana. Diam segmen pemepusan untuk edisi Demangi Kemop tu siam Mei 2026 bersemuan kodong Demangi Bonjol Kaedah 1447 Hijrah. Lalu Sabtu dinakan kita diam segmen mene-mene lagu. Jadi sembang aku maku bangun lagu tulis bi betiru tu ah. Kita baru siapan masang live TikTok. Nah, rungai pun sorot ko. Ah, kita baru pun masang live TikTok tu. Terima kasih yang hendak kita buat di petiru tu. Ko baru ada sepasang ti. Ah, jadi am ko maku lagu. Tulis bi me, tap tap pido sambil-sambil terima kasih like, boy, komen, ko share, ko pun boy follow. Kita ampun

Live TikTok untuk Sabah FM. Dia panggil kemap tu. Yang kali kita dekat member rumah Betiru tu, muka maku lagu, tulis pijau me, tak kita ampun komen ya, pasang ku terus. Likas kam, laju kam, sen paling laju me, tulis pasang ti terus dinakan ya. Jadi terima kasih tak bangan dinakan. Waalaikumsalam Melobo Sompoton. Yang lagi itu Syap Petrosa Lay. Sen lagi ngedak kita tu Mamat Jai Biru Joy. Ya nabar, yang ngedak kita dong terkelipat be sebelum eh, sebelum kita masang bangan lagu dinakan semimun abar alap. Tetaplah berusaha ah. Waalaikumsalam dong terkelipat be dinakan Songom tu konsert 80-70 yang berlangsung tak jam wow telumpuk minit Songom dinakan Asia Meh 2026 Betiru ah. Lalu Sabtu tak ITCC Mall Penampang, tunggu ni tak Grand Ballroom ITCC Mall Penampang. Kita bengen artis-artis lekat tak Ramla Ram, Haziq Rosby, Afiq Sazwan, Ray Kimara, Siti Pajahamin, Joy, Kopan Daniel, Kopan kita meluak, DJ DJ lekat tak RTM Sabah. Kita bengen lekat tak Sabah FM, Sabah BFM, Tawau FM, Sandakan FM, Kopan Keningau FM. Ramai bana akan ngerembiak Songom tu sebab gaya Nadion ikut mana hadiah-hadiah yang pasti ni para jemur lumayan yang menarik bana. Di mana tahu kalu-kalu kok nit nit mutu eh dua kau lagi eh kok sendi kau bersyukur nanti bengen TV lagi ikut mana yang pun hadiah-hadiah cabutan bertuah. Jadi kau mesti QR lah, QR no pana yang ada orangnya scan jo scan jo ngogo kampe ah me tungani tai tai sisi men jata eh ta grand ballroom eh amin kamnya ngarati tilau kum ngogo pekang ah. Terima kasih bangan dinakan semimon. Okey, NOC info ni dikit ko info ni dikit yang pasal konsert 80-70 tu. Jadi kita break dulu kau lagu yang pernah aku lagu itu para sida. Selamat kemop DJ Ling ni. Engkau ni lagu kau ni aja jujur maku eh. Maku eh lagu eyo. Insyaallah pasang ti. Kita taruh seberayak. Tak seran sama. Alap panas.

Kembali lagi bersama aku DJ Z. Dinarkan ke Muab tu. Dah siaran sama Alap Bana. Ada bagi tu aku lagu tu. Ramai Bana game aku lagu tu. Kok? Nasib sempat kok. Bani lima, telung-telung minit ke Muab kakak lagi bersama aku DJ Z. Tak tolong ke Muab tu kok. Dia minggu tu suara aku pula terdiu tu. Jadi insyaAllah mahu kau makan bersama aku DJ Azmila Ariat Kitty. Okay, bian-bian pun terima kasih. Bia terus setia bersama kau kami. Tak sabar BFM. Siaran sama Alap Bana yang hendak kita letak live betiru tu. Terima kasih boy komen, share kau pun boy follow. Okay, yang kali kita main merumahnya na Barbie. Sihat kapan? Amun kamben masa-masa terluang. Baraga ini bahasa apa? Baraga ini nantun oleh sama nak. Okay, beragam-beragam kita ke. Terima kasih. Dong terlipat pisau ngam tu. Kita pengen konsert 80-70. Konsert 80-70 tu betiru siam Mei 2026. Tak lau Sabtu. Wow, telung pun minit songom tak ITCC Mall Penampang. Kita pengen penyanyi-penyanyi le kata Ramlaram, Dokon Kok Ramlaram, Haziq Rosby, Apik Sazwan, Ray Kimara, Siti Pajahamin, Joy Kok Pandania, engkau pan DJ-DJ le kat Sabah FM, Sabah BFM, Tawau FM, Sandakan FM, Kok Pan Keningau FM. Kok Pan sudah pasti ni ikau bana hadiah-hadiah yang bersena Dion. Hadiah bok-bok, hadiah utama ni kita pengen mutu dua kau Dina kan. Jadi adakah kamu jemaah bertuai ngogo kempen Dina kan atas Grand Ballroom ITCC Mall Penampang. Posok percuma kita sama-sama ngogo pekang as temu kita. Okey, lepas kita berakhir kau lagu yang pernah aku lebangan Dina kan ti dembangi kemu abtu. Lagu lu kata Sarah Zali Ar ngupi tak diom turi sambil-sambil turi sambil-sambil ngupi. Ya betah aku nyak ngupi. Lagu lu kata Sarah Una Shim kasih pemeran bepa aku mama wadai si. Enggak pan Dina kan ti join me Jimin. Sioko sempat yang aku lagu. Enggak ya aku bansi tapi kau satai ku. Ai semen banana si go. Tarus jauh sama kita dah siaran sama.

0: Macam-macam urusan yang dia buat dia tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata aku sama setak.
0: Nandri.
2: Thank you.
3: Gracias.
4: Selamat po.
5: Xie.
2: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
6: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no ke ucap terima kasih.

Terima kasih Dina Kang. Kita baik kurung-kurung dekat sini lagi jam 3. Kau ngabut ntorong no, tu lebih kurang 10 minit lagi sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bana dong terkelipat mi. Songam tu konsert 80-70 siang Mei 2026 lo Sabtu Dina Kang. Wow, 30 minit songam ta ITCC Mall penampang kita pengen Ram Laram, Hazi Crosby, Afiq Sazwan, Ray Kimara, Siti Pajahamin, Joy Daniang, Kopan, DJ-DJ lekat Sabah FM.

Basa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sama. Dengarkan hina wuiti imakale habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka kuai dalam sani marema balbalah sababi FM siaran hiling sama. Tinagnan makabal mustahak. Perdana Menteri matuan peruntukan labi tulumpu makat sajuta ringgit pemasung pembangunan Puk Banggi. Sabah matotog ekonomi lahat amin pemakan sangan sektor utama. Habal selengkapna. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim matuan peruntukan khas labi tulumpu makat sajuta ringgit pemasung pembangunan Mapuk Banggi kudat peminta damai jari banan penduduk Mapuk Ahaya paling ahaya Malaysia membalakan keramulihan min arus pembangunan negara. Peruntukan min perintah poon maka unit penyelarasan pembelanjalan ICU Jabatan Perdana Menteri amua pembangunan lanhea jambatan kesehatan pendidikan keselamatan maka kemudahan jeti. Projek GA amua amasungan tarap lan maka jambatan maka kampung limbu laut Kapitangan Damaran maka bayangan laut sedimi namahap lagi balai polis Pubanggi serta kemudahan kesehatan maka klinik kesehatan kerakit Orisamni pasod merem projek masungan tara pasrama iskul mapu banggi maka puk balambangan pembelanjalan projek mengenaan keselamatan maka pertahanan negara hek kementerian pertahanan serta masungan tarap jeti awam kerakit 7 terminal feri belahiling merem mairan ramah mesra Perdana Menteri maka penduduk puk banggi makudat. Perdana Menteri Risam matuan penabang tambahan parintah rakai puan 25 juta ringgit hekana he akan dipagrasali agensi mareo upis menteri majabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal agama dan he akan muan kehapan 7 penduduk kemin pembelajaran program pendidikan pengupayaan institusi teknologi hijau kesehatan maka pembangunan insan. Untuk matotok jaringan keselamatan serta kemudahan alau-alau makawasan bihingan tampe, perintah Rusab ama peruntukan rakyat juta ringgit untuk masungan tarap jeti makampung Dogoton untuk pinakai penduduk maka agensi pungut kuasa. Datuk Anwar Nuasan kedudukan geografi atau pagelahat pu ia lawak ngai ka alasan untuk banan mandusia makawasan ei karamulihan min pembangunan. Kompain perintah madani angan tanggung jawab pahaya mukbokan sukut sakalibut rakyat mbalamene kawasan penempatan atau peringanan sigam. Madam perkembangan sedih Perdana Menteri bilahai kok pencapaian SMK Banggi di konopan kok iskul mapu ia paling lawakinan menjadi contoh kecemerlangan pendidikan luasan bandar serta pun pembangunan modal insan. Anak-anak mapu Banggi insan pun patan nama kawasaan anu paling lawak min kehekaan menjadi berjaya bangia ini pikiran toongan-ongan madam pendidikan. Datu Anwar ngahaka pendidikan ia taga kualiti ngai kehal mampu aminda keluan badan makanak iskul min keluarga miskin risa menjadi sigam anabang 7 keluarga maka banan mendus sia mereu lahat belahiling mereu mairan ramah mesra Perdana Menteri maka masyarakat mereu lahat Puk Banggi. Perdana Menteri di Sabah ngamuk kok pengetua SMK Banggi upis pendidikan daerah PPD pengarah pendidikan Sabah serta PIBG school nadihan laporan pasal akal tambahan untuk ngonop pencapaian iskul ee mereu timpu 2 minggu perintah sediangan dak keperluan tambahan SMK Banggi sagok pihak iskul seperlu matop-top sasarannya telak koma jari pencapaian makanak iskul pakonop magbidda bayi tahun sebelum iti. Perintah lahat akan luhi matotog ekonomi lahat min pemakansangan sektor utama but pertanian pekpesialan perindustrian ekonomi digital. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Ngahakah tadi minan pinikilan merem soal kasongan ekonomi perintah rusam magmot-mot makansang pembangunan modal insan min kasongan pendidikan, kemahiran serta keboleh pasaran anggota hinang tempatan. Belahiling merem sambutan mairan keamatan peringkat daerah Tuaran Madewan Sri Sulaman Tuaran. Macam depan beliau pina sampai pembantu menteri 7 Ketua Menteri Datuk John Easton Bangkuai. Yuk Datuk Haji mairan pesta keamatan asal suku Patalua maka pengilang-ilang perintah untuk memertabatkan kekayaan warisan kebudayaan maka kesenian rakyat Melatiti. Perintah lahat sedan hokong sambutan kebudayaan yang menjadi tempat matotok pertakupan badan manusia indigenis bangsa.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Sabah akan ania pon pembangunan bakat Sabah STDC Marim Timpun Bala Togol. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan ngaka pusat senti penagnaan akan pinania makota Kinabalu akan meluas sanggau tahinang ia menoan kandak industri. Beliau nasan Sabah masih lagi ania kehunitan ketidakperanan banan hinang lagi-lagi mekenaan kemahiran. Kadar ketidakperanan kemahiran ini laporan anekot 40.7% maglabi min kadar nasional 43.8%. Kadar ini menjadi sabab bahaya kegraduan maghinang walosan bidang kelayakan peminta damuan kesan 7 produktiviti negara. Beliau ngakabit tebai pain ngerasmian karnival lindung kerjaya My Future Jobs lat Sabah 2020 makan nom ma SICC Kota Kinabalu. Untuk menuan keperluan amak tanom maka magipat malah titi. Pemeluasan bibit tinanom ni patotog min pusat penanoman bibit kontan malagud seberang tenom. Menteri Pertanian Perikanan maka industri makanan atau MAPI Datuk Jamawi Jaapar ngakah boneng amuan inda ginis-ginisan bibit kontan iara puna kementerian. Episodna gandum ternakan suwan rakayu suwan 2 suwan 3 maka metro. Amak tanom ya bilahin anom gandum untuk pinakai pekakan atau kinakan lipatan menjadi menghubung maka kementerian untuk anggap bantuan bekalan bibit tinani. MAPI akan nama salik-salik maklumat keperluan sekabak kawasaan sebelum lipatuan 7 pihak makanaan kok menjadi penegaraan penanoman nihinang lavi tahatul. Penghatulan ma peringkat reok perlu pindah totok ko majari pembangunan akan terpelanjal labiannya hasilna. Sebagai Menteri Pembangunan Luasan Bandar Datuk Rubin Balang anuho pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan maka Keselamatan Kampung JKKK sidararan mengusyarat salih-salih ke penduduk untuk menghatul pembangunan kampung. Datuk Rubin dibak baipain melanjal pengendian wati kapemenean 7.4 pengurusi JKKK untuk dun tamparuli ma tamparuli. Proses pemeneane maka pengiktirapan de Malaysia Book of Records MBOR sebagai pemenang jawatan kuasa kampung paling ahai kamag Sumbea. Adun Tamparuli, Datuk Si Panglima Wilfred Badius Tangau Ngonan pengiktirapan naani yang mendaan bahawa mendusia luasan bandar mampu melanjal proses pemenangan pemimpin komuniti secara tahatul abontol maka magtabang-tabang. Sakabak kampung lagi-lagi makawasaan perempatan ia sidahe ke penduduk na perlu mewujud bomba komuniti. Adun apas Datuk Nizam Abu Bakar titingan wasana kalai mustahak ko melakas tindakan lebih awal bangi ita jari katunuan. Pemintar dapain langmin kalugian banan alta maka kapatayan. Beliau ngkabit tujuh hinabuan ikutan badan penduduk ia bayi teluak katunuan mablokon nom kampung titingan Tawau. Mari melawatan ia Datuk Nizam di Sabang Indik Penabang Sintunai makaruan keperluan buti yayasan Petronas min yayasan Petronas tujuh keluarga ia teluak katunuan. Beliau risap nanglitan kantapan pasukan bomba maka bomba komuniti ia berjaya ngawal api min palendet ni kawasan paglumaan ia suku Asosode. Kajadian ketunuan majumaat itu bayi angatis tuluh hekaluma menjadi sabab boleh mampu makasah penduduk min siam keluarga halamania patanaan. Maka pus-pusan habal sampai pebalik kabal mustahak. Perdana Menteri Amat Tuan peruntukan labi telumpu makasah juta ringgit pemasung pembangunan pu banggi sabab metotok ekonomi lahat min pemakan sangan sektor utama. Bitena belah-belahat kuabtu ya bayin sadihan jenyur omahin min seksyen berita ehwal semasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Pakalehon bi kami.
1: Sabavi FM, siaran healing sama.
0: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap.
2: Ambangan sa.
3: Konser 87.
4: 80 tahun RTM sehe aloot maka. Sungkam ni konsep 87 ania barisan artis mantap but naram-laram Afik Sazwan, Haziq Rosibi, Reiki Mara, Siti Pajahanim, Dania maka Joy. Anak dari Sagwalu Sangom siam hari bulan 5 alau Sabtu ma Grand Ball Room ITCC Mall Penampang. Pasot para suma risap menjari pinakale noi masaba FM maka ninda min RTM klik risap media sosial rasmi RTM TM Sabah. Inda ginis hadiah tamaka hapna maingasai atakka batuahan. Magbakita ma konsert 87 RTM teman setia anda. RTM 80 tahun rahu betinaan seumulumun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maksukuni bahan rakan. Masih lagi atau lama kali siaran sama Pantai Timur Hinawiti. Kalau buah idam itu rakan, insyaallah sampai di sampai itu. Jumpa makasa bulan tabulan Zulkaidah Rangi Bumpat Hatun Sempat Buka Pitu Hijriah Lawiti. Siam hari bulan telu tahun 2020 makan nom masihi. Makwa pari sabtu alhamdulillah. Minggu depan bahan senakan maksud kuni kamu berperan depan kamu sehat walafiat saya ai bayar bayar nalua jangan kan namuran abang magarib pali buat terahu bang magarib kuapiti insyaallah pegat saya akan kita maghatir nakan mareom hakaka untuk ai ba hakabin ai tisisi makar nakan junudin insyaallah pali buat terahu bang magarib itu.

0: Tababkaam kami maito.
1: Amalasigkaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaamrisap.
1: Manjari amineong kaong kakabilahan bi.
0: Kamemon
1: Masaba BFM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Konser 87.
3: 80 tahun RTM sehe aload maka. Sungkam ni konsep 87 ania barisan artis mantap but naram-naram Afik Sazwan, Haziq Rosibi, Roy Kimara, Siti Pajahanim, Dania maka Joy. Anak dari Sagualu Sangom siam hari bulan 5 alau Sabtu mag Grand Ballroom ITCC Mall Penampang. Pasod para suma risap menjari pinakale noi Masaba FM maka ninda min RTM klik risap media sosial resmi RTM TM Sabah. Inda ginis hadiah tamaka hapna maingasai atakka batuahan. Magbakita ma konsert 87 RTM teman setia anda. RTM 80 tahun rahu batinaan saumulun.

0: Alhamdulillah, 7 rakan kami mohon selamat tunai sembahyang pada maghrib. Buat yang cukup 6-3 minit. Jadi rakan tak akan magbaan-baan. Ini konsert walumpu pitumpu walumpu walumpu pitumpu rakan. Ini tagan ITCC. Jadi apa yang untuk kita makatau labi warna luko. Kakak kami nehe. Kali tahu rahu aibah ani-ani pasampai rakan Junudin. Min ITCC penampang. Pakai tangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sarang akhir di pagsukulan sang itu masiam halibulan 5 2020 makonom alau Sabtu tentulah kita akan makapagsayo na sab amaryong program ni ataupun ni pag-agaran yaitu concert RTM 8070. Program itu akan jalan-jalan ma Grand Ballroom ITCC Mall Penampang Kota Kinabalu. Jadi tentu nabot akan dipamuhan yang media sosial rasmi RTM konsep 8070 sanggum itu akan alas sintongan kita akan makan dak secara magbabaran maka siaran langsung ma platform rasmi RTM dijangkakan nilanjaran konsep itu malisag walu sanggum itu. Sang biturus kita akan tinakahi barisan artis tanah air tamah suhul yang akan hinang persembahan yaitu artis Ram Laram, Haziq Rosibi, Afiq Sazwan, Reki Mara, Siti Pajahamin, Joy, Makkah Dahnia. Jadi sang biturus dapat difahamkan MC yang akan bertugas ma ITCC penampang ada DJ Azmi, DJ Edit, DJ Wanje, DJ Ikle, maka DJ Syaf. Difahamkan Ruisa bahaya kain dagini sehadiah atau makahapna untuk dimenangi mariom acara darutan bertuah atau darutan sukuda kahap. Jejahan sangpuk maka tulu hadiah utama grand prize atau hadiah halgaan main penajah khas herakan strategik. Untuk makluman bahan sadanakan kaunter pendaftaran itu bain asal dibuka sangai min lisab 2 kohab maka akan ditutup malisab 8 sangam itu. Jadi tentu na sangam itu heka mandusia magtakahan sangai milisab 2 kohab si hanyonan kaligit-ligitan na hanga baanan hanganda artis idol sigam sangam itu. Hinang persembahan maka ngagaran suku dahap mariom game darutan bertua. Keadaan cuaca ma Allah witi dakit angan dom maka dia rusab madakarangi kawasan ulan na sego halam rusab maka tanggalangan untuk mandusia magtagahan ni konsert sangum itu. Konsep itu dijangkakan nilausan mariom dakit masa lagi jadi asung kita mataka magbaan-baan amalasing konsep walumpu pitumpu. Mungkin itu saja laporan kumin aku Muhammad Junir Nasirin hinang laporan min radio di lokasi RTM Sabah siaran hiling sama pembalik kita ni konti maka DJ bertugas ay dalam sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi beteh narnakan bantuk-bantuk luala sik-sik kami. Kan narnakan nah, takam bila rugi takam hal bila ini sulih-sulihan ingat tipi, ingat sekot, ingat tiap majajan keke tu. Masih lagi tasau ti boleh sagon 6-7 maka 7 minit narnakan. Jadi pek kam makban-ban insyaallah mudah-mudahan lupain saya baya-baya selamat sampai katis hinange sampai katis konsert. Jadi ingai kaban narnakan tunjuk pehe hina bumak pelanan hina bumarem karita kamaya maya murah-murahan selamat magataka ingga risab banan renakan ia akan angap bahan lu malamania tunggu alamania saisai ni bahan lu na ni anda kamemon banan gesilu ni darutan kok gesilu ara abai nangang goreng daing takalipat pinatayan gara-gara tau tu bandalu kombal tasau tanganda arnakana murah-murahan dupain kamemon keadaan maluma ya bahan tayo bangsa itunggu alamania bandalu ko sa palinsahan lagi-lagi na opta plak na. Arna kan data kalipat ni oplak kiluanan ba nan gas lilo bang menjadi darutan tap paling hap ni darutan kwa kok pipe gas arna kan na. Mudah-mudahan saya baya-baya papitinan bang data arna kan tunuk manunu na pain kan nararan. Jadi na'udzubillah min dzalik mudah-mudahan na pain na saya baya-baya. Na magtakad kam rakan para sumar wala man ni bayaran. Para sumar paso da nitagan bellroom itu ITCC penampang takagam rekana ai pun untuk kam kememon ia pakale ma rem ma siaran sama Pantai Timur tu dua harna kan sya Amir pengkati sai sanang sabataino pidang mabini angin balasan nang makai napain ka magkarukan sai ruta hal ini benar ko petak katali-tali ta ya kita magpasan nang

0: Togol biya makale.
1: Kalogan kami.
0: Rakan mak semua makale.
1: Sabah
0: BFM siaran healing sama Mbak Nasa.
2: Konser 87.
3: Walumpuk tahun RTM sehe aloot maka. Sungkam ni konsep walumpuk pitumpu ania barisan artis mantap but naram-laram Afik Sazwan, Haziq Rosibi, Reki Mara, Siti Pajahanim, Dania maka Joy. Anak dari Sagwalu Sangom siam hari bulan 5 alau Sabtu. Ma Grand Ball Room ITCC Mall Penampang. Pasot para suma, risap menjari pinakale noi masaba FM maka ninda min RTM klik risap media sosial rasmi RTM Sabah. Inda ginis hadiah, tamaka hapna ma inggasai atakka betuahan. Magbakita ma konsert walumpuk pitumpuk, RTM teman setia anda. RTM walumpuk tahun, rahu betinaan seumulumu.

Ya nakano anak tak kena beli mampu nama kelima minit. Oh, namura na babu aida tu sebagai kepala anakan rakan. Nah, jadi nah rata kelipat B. Bagi luka malek koman keke, tekut ni penampang, ngaiti sisir. Nakan pek kamu rakan ngandak keramaian, bahan-bahan pasod para sumah. Insyaallah nakan saya ay baya-baya murah-murahan. Jadi maksukul ika amin awal sampai ni katapusan nihan Babu Aida. Ay rupain amin tanda lagi main tom Babu Aida. Bangi ay kampalaan paluas min luma lumangan nangan da ay konset ka nangan da kalama karamayan ka. Ataupun pingga-pingga saja gawi niat di luna. Bangi ay luma niya bahan yang da kok geser na kan. Bangi ay bayan na pinatayan baanan ges, baanan plakar na kan. Lagi-lagi bang baya malinsa. Murah-murahan sa ay baya-baya na luwa. Jadi wayna sokon 55 minit tambahan ku naung ka untuk ka amrnakan Sony ongka sayang sampai mai itu saja pagbakan tam insyaallah ania waktu ania umul magbak pain kita pabalik. Jadi sampai magbak pabalik salam kasila sa nikam kemimon assalamualaikum.

0: Kan sen ralondo mam salam Malaysia madani. Reno ringo home yu nahon pamahunan pasukuan ku yar dirin. Pahulu aho rakasi bonsoi. Perdana Menteri dapat tandul reperuntukan nakasail talung operam rondo juta ringgit apa singkot ra Pulau Banggi. Sabah pasingkot ekonomi nu negeri mayar industri akasip kapio. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat tandul reperuntukan khas nakasail talung operam rondo juta ringgit apa singkot ra Pulau Banggi Kudat. Itu amarandan ra ulun inayan ra Pulau Mayo kapio ra Malaysia hino ika irwanan into ra babal kasingkatan. Peruntukan hino pinalair nu perintah persekutuan am unit penyelarasan pelaksanaan ICU kaupisan Perdana Menteri hunaan apa singkot resangkul jambatan kapiahan penguasan kampinan am kaluayan jeti. Kukula into ra hino papasingkatan resangkul am jambatan nu kampung Limbuak laut kapitangan damaran am bayangan laut. Suai into ra hino papakansayan ra balai polis Pulau Banggi am kaluayan ra klinik kapiahan ra karakit. Itu nakaya niyo papasingkatan ra intok ayano nulalaing sikul ra Pulau Banggi am Pulau Belambang. Belambangan paparalanan ra projek kampinan nu pamahunan nu Kementerian Pertahanan am papasingkatan ra jetty nu nasuangan karakit asauk ra terminal nu ferry. Iso nambala ra hitu pat majlis pasindanganan nu Perdana Menteri am bayar nasuangan ra Pulau Banggi ra Kudat. Perdana Menteri Pono dapat tandul repanginsupan rinuangan nu perintah sa 2.5 juta ringgit am tampilanin nu agensi raliwin opis menteri rakopisan Perdana Menteri babal nu agama. Usin ni nohuna na paralan program panguwasan papakansayan institusi teknologi hijau kapiahan ng papasingkatan raulun. Suain torahino perintah na malulus raperuntukan sa juta ringgit hunaan na pasingkot ra jetty nu kampung Dogoton kono ra kaansayan nu ulun kampung emergency pangatkuasa. Rahu kono payori Datu Anwar, perintah madania pokot huang ang insup ra kawin nu rakyat ra aun pono tawoy nu intok ayanon nilo. Perdana Menteri pono asihar ra kaluluan nu SMK Banggi pasingkoton amaya amrayus no asau kratilu onsoy kecemerlangan nu panguwasan Lusar Bandar ang pusor papasingkatan ra modal insan. Rahu kono payo lalaing nu Pulau Banggi akalap sumuku rakan sayan kono po insupin intora babal penguwasan. Datu Anwar nambala penguwasan onsoy minsup angungga rakayahan nulalaing sikul intora tayar nu musikin am rayusno minsup rasalupan am nasuangan. Iso nambala rahitu pat majlis pasindanganan nu Perdana Menteri ang bayaran nasuangan ra Pulau Banggi. Iso pono nakita ka pangatua SMK Banggi, Upis Kaupisan Pendidikan Daerah PPD, Pangarap Pendidikan Sabah, ang PIBG Nusikulan, apalai ra laporan ra timpu 2 minggu, nasungkait ra lako pa singkot ra kaluluan Nusikulan hino. Perintah pono amalair anamimis ra kakasipan ruangin ra SMK Banggi. Sikulan pono akasip apatandul ratoron nilo, kono marandan ra kaluluan nulalaing sikul rayus sumingkot, into ra taon-taon nakasaili. Perintah negeri rayu sa pasingkot ekonomi nu negeri mayar lako papasingkatan rendasri akasip kapuyo kono pantina naman panambuluyan perindustrian am ekonomi digital. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor nambala so intera patu ra ekonomi perintah pono apokot huang pasingkot ra modal insan mayar papasingkatan penguasan kain tutunan am keluahan pangkerajaan ra ulun intera hitu. Iso nambala ra hitu pat pengapuan ra pesta kamatan peringkat daerah Tawau. Rulio kupayo, iso nambala rahitu pat pengapuan ra pesta kamatan peringkat daerah Tuaran ra Dewan Sri Sulaman Tuaran. Rahuno pinasuko nu pasungkur menteri ra ketua menteri Datu Johninston Bangkuai. Rahuno payo pengapuan ra pesta kamatan ay tapatan kapayo ra pokot nu perintah negeri apatan dulu ra kinonsoy nu warisan kaulayan am kesenian rakyat negeri itu. Perintah negeri pono rayus anungkor ra program kaulayan nintara nakalap apapirot ra pangsiluluman nu nasuangan na salinut bansa rasa ba.
1: Aho hito aring ohmiyo rin to rasa ba VFM kasalulan rahumurut.

0: Sabah Kulimanin, Sinora Pusor Papasingkatan Rabakat Sabah STDC Ratimpu Apasitu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Daitu Khairul Firdaus Akbar Khan Nambala STDC Hino Kulimanin Pak Balon Rakota Kinabalu Masauk Raintok Apasila Rapa Keraja Sinora Kaluluan Asawat Sumuhut Rapa Kitakan Nupang Kerajaan Rahukono Poyos Sabah Sinora Kapahanan Keraja Ika Ahondo Rakaluluan Am Kapandayan Nupa Keraja. Kepahanan itu pinabalat na kasuku ra apat ngoperam tulu titik tulu piatus am sinumail into ra panguntawan nu pamahunan yohino apat ngoperam talu titik balu piatus. Babal itu nangiwit ra asuang graduan ang keraja ra keraja suha into ra kelayakan nilo undang ngiwit ra kepahanan ra pamahunan. Iso nambalara itu pat pangimpuasan nu karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Negeri Sabah 2026 ra SICC Kota Kinabalu. Babal penampilanan ra peringkat kampung Akasip Konsoyon Poyo hili lako papasingkatan ala peralanan ra onsoy. Menteri Papasingkatan Lusar Bandar Datu Rubin Balang asiha ra pengurusi jawatan kuasa kasingkatan am kampinan kampung JKKK asalok ahutum ambayara ulun kampung tumutun ra lakau apa singkot ra kampung.
1: Saya juga menekankan bahwa setiap pembangunan itu haruslah dirancang bersama oleh pihak jawatan kuasa badan JKK. Dari segi penyediaan prasarana, kemudahan utility, pertumbuhan ekonomi, dan juga budaya dan perpaduan dalam kampung itu bermasyarakat dan juga gotong royong.
0: Datu Rubin Nambalarah itu liwas nampak suku ras surat pelantikan rasiam ngupanamapat pengurusi JKKK Radun Tamparuli Ratamparuli. Lako pampilian hino inakunan rendalung nu The Malaysia Book of Records MBOR rapampilian jawatan kuasa kampung rasuang kapeyo ampinaralan asinggau. Radun Tamparuli Datu Sri Panglima Wilfred Madius Tangau Nambala papatandulan rah itu tatandu nu nasuangan ralusar bandar akalulu ampili rak pemimpin nu kampung meralako tatalay amonsoy. Tukin nu kampung ulu kono intok asuang rapahu na kasip ambal ra bomba community. Adu napas Datu Nizam Abu Bakar titingan nambala babal hino kasip kapoyo apakuloy rapangin supa na pasi manupasaw kasalaban am rayus no ahimpin into ra karusakan nukulyamos am kapatayan. Isa nambala ra hitu patno inway pahilong ra ulun nasalaban rapahun ra blok onom Kampung Titingan Tawau. Isorayus no napasukur panginsupan usin am kuliamos kakasipan tukir nu oro into rayasan Petronas. Datu Nizam pono an sukanan ra katulasikan nu pasukan bomba am bomba community na Malasa rapuy. Talupahun na solo rapat nu kinabalo kasalaban na sauk ra oro kalimo na kasaili ondo nangiwit ra limo operam rondo nga ulun into ra siam salupan lawan ra intok ayanon. Pepernoruli ko poyo aho kasih bonsoi. Perdana Menteri napatandolo peruntukan nakasay talungo pram rondo juta ringgit apa singkot ra Pulau Banggi. Sabah pasingkot ekonomi nu negeri may rendasri akasip kapiyo. Ini no pepernu aho no pamahunan tras Sabah WFMK salulaan rahumurud. Aho yang nilikin umaslaho ri Jenora Mahin. Salam Lesya Madani.

Rohok am ilongkau rangangai kasaruran radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Yo pagakan sen dalam nombor kami paga-paga. Aku nang kini ngoramon dan dalam kesalahan daun nombor sapa BV. Ma lansan ngoramin kami paga-paga. Aku nang kini ngoramon dan dalam kesalahan daun nombor sapa BV malu nomino. Aku no onsen saya. Atau aku no konen tokan minum darah untuk kini ngoramon dalam kesalahan daun nombor sapa BV paga-paga. Rais kan akan kini ngoramon kesalahan daun nombor hinduro roh itu. Ra siamari bulan ra bulan kalimo 2002 pramonom ra oro ka onom ma oro ka onom ra minggu itu ampa baga rayus kena kau mera ITCC Mall Pinampang baga baga kara kena paperlanan mera konset balung opor dulu ngopor nu RTM teman setia anda hino hino RTM sabab paralan nu paga paga ka hino roro hino hino tu malimpun intora jam kawalu talu ngopor ngam minit ra londom. Masuang kono tu lampos-lampos kono abuli alap miun kararan dalom no mayara cabutan bertua. Cabutan bertua paga-paga ka cabutan bertua imunin penawanan kono ra pendaftaran pembatikan ra cabutan bertua mayara konsep balung ngoper tulung ngoper itu uman tawani ra pamaparan no paparin da jam ka walu ra londom paga-paga ka ra kono kau kono kivati krenggalam miun randalom cabutan bertua. Nah konsep balung ngoper tulung ngoper itu Hinora ITCC Mall Pinampang paga-paga ralo nomino rasia maribulan bulan kalimo 2002 pramonom rayus kena kau merah hino amasuang kono artis-artis pemahunan takam Malaysia puya paga-paga takono apa ririmbai ya apa ririmbai kono ralo nomino rita kam mayara konsep balung ngoper tulung ngoper itu anu RTM paga-paga hino sinia kono Datu Ramla Ram Azik Rosby Afik Sazwan Reka Mara Siti Pajahamin Joy Dahnia ampio kono paga-paga kono ra DJ dalam Sabah FM Sabah FM ra kono dan dalam konsep balung oper tulung oper itu paga-paga kono ra sino pio kono kaya ni Tawa FM sedangkan FM am kedingau FM dan dalam konsep balung oper tulung oper RTM Sabah paga-paga kono ITCC Mall Pinampang. Ayo kena vitamin do kena keluarga-keluarga min sampai mahu min paga-paga ka. Mau ikan apa ramai rakon set balung opor tulung opor. Nama kau matong ngam kono kandu karugian min matong paga-paga ka. Raja butan bertuah hinos ya pinabala asino duo mutu paga-paga ka. Mewah kan. Baik kan matong ka. Ra ITCC Mall ra ino tu rakono akawa kemar ra solo ra kota Kinabalu. Ya orang sekarang kini ngota ke arah dua rimbai kena paham paralana pangkini ngota ke arah rimbai-rimbai kesaluan rahu nomor sahabat BFM imuni kura dua rimbai pangapa-apa kakak hino rimbai kesak no

Kamaparam 2000 sila kalimo pogonong bidor. Mangkara takau rai londo masalok sumoroi, patra itakau mempogokot ra indangan. Ilo sala kayuk mambabas, kanyak mangkirongo. Maminayo, amangandoy, rio kalo makauli grabagui. Kalindumin ondo mamabas, sala kayuk mamabas ra pilatru inan, kanyak mampalinos rala amampalabui ra kalansanan. Nos kau ngai, indangan min kamala pra untung ra mologo tojo. Paringkonangan ramion ngai, kansayan ra orurno.

Yo, apa kata nomor studio 7 jam katulu dong apa ramon ngam ini tolong dong. Ah, rais kena kawan kini ngoramon dalam kesalahan dahun mur pagi-pagi ka. Ya ino maya kira live TikTok mai rasa ba BFM. Ah, ino ra live TikTok mai sabab BFM pagi-pagi ka ka penuh rais kena kini ngoramon. Link kini ra kesalahan dahun mur ino maya ra live TikTok mai rasa ba BFM. Mika pe ino maya ra live Facebook mai ino bati kiminak sabab BFM bigut. Amrai ha ka kona kaya ra kesalahan dahun mur ino maya ra live TikTok mai. Suara live TikTok aku penuh kena beli yang kini ramon kesaluan dahun murut. Eh no maya RTM klik pahaga pahaga ada download mina kena RTM klik dalam telefon mion no. Amsinya kena line mion, amsinya kena RTM klik kena di download mion pahaga pahaga. Maka aku nak beli yang kini ngoh kaya ramon dah aku nak kini ngoh kesaluan dahun bersama BFM no maya RTM klik. Napo rajam kabalu talu ngopor ngaminit napo? Ah, kau kena kaya napo siaran langsung. Kaya aku kena kaya napo kaya siaran langsung. Itu ra ITCC Mall Pinampang ra paparalanan ra konsert. Balu ngopor tulu ngopor nu RTM. Ra pangapuan kono nu pangapuan ra oro nahanakan nu RTM kabalu ngopor pagi-pagi kaya itu kono pepinaralanan ra kono konsert balu ngopor tulu ngopor itu. Nambahir aku nunggu siaran-siaran station radio nunggu Sabah RTM Sabah pagi-pagi sini aku nunggu Sabah FM Sabah BFM Tawa FM Senakan FM Am Keningau FM dan dalam nunggu konsert balu ngoper tulung ngoper RTM tu pagi-pagi ka. Napa kau kono karing ora hino maya ra kasaluan dahun mur rasa rasa ra maya rasa Sabah BFM pagi-pagi kara kono live intora ko intora ITCC Mall Pinampang hino konsert na. Rais kena kini ngata kara dua rimbai terjasi di jupiri rimbai ninggalan nanda nakasin dalo mam sunu kono rimbai Jordan Jubilin rimbai ninggalan nanda ugar mu apa mapo napo dua rimbai hena kau kono kaya Razan Ishak hena rajam katulu talu ngopram tulu ngaminit ralondom hena rakono Azan Ishak ralibung nukut kena balo amin tokin tok ahondono.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ina okona ngalulum ramo.
2: Baik kapulisok wang am ambo, kenopo ina asalok angkibala ramanmu, hino pai nu angumaya rakayahanmu. Aun pono tuotaka, itaka kono yak lalaing ramato nu sangulun ina. Kan saya nangapura oronu ina, rakawi nu ina, intora RTM, teman setia Anda.

Guru Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2026 ono. Guru Bitara, pengumangan, pepetandulan Ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekaing supan mayonu guru, ondo anam pilon pepesingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra mundakain tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intoramun Ra RTM, teman setia Anda.

Yo, apa kena tu rimba indori jobri lambar. Rimba ini kelana anda angin suat riun hina. Berangan amin rais kena angkini ngoraman dalam kesalahan nahun meras sama BFM pagi-pagi ka. Hina rata tanu meres tadi tu jam ka tulu. Apat ngoporam balu ngamini to londom. Sekarang angkini ngoraman hina kena pagi-pagi ina yara live TikTok my live Facebook my. Aku nak pahamkan kakak ini era live Facebook my Peter Kila na hi DJ Kansan Alondom kodo pengkonan Kansan Alondom sampai tu Nancy Lian koyok men tambunan Robert Berto Kansan Alondom DJ aku di lo pengkonan ramyun ini era live Facebook my page my rasa apa BFM kami kapi aku nak lupanan kau reno pahamkan kakak ini era live TikTok my rasa apa BFM we good pagi-pagi kakak ini EMM sok hi DJ kono Kansan Alondom apa pengkonan Kansan Alondom pengkonan kau ini era live live TikTok my Alondom ino rasa apa BFM mami Ipol lah Kansan Alondom DJ kono pengkonan Kansan Alondom rakawin orang-orang rasa apa BFM Monso ira kon di poli Ipol lah pengkonan Ipol ini era live of TikTok my Alondom ino pengkonan share live TikTok my live Facebook my pagi-pagi kakak itu kon rasu ampio kon pagi-pagi kata karapo kon maya atau malimbaya kata kon angkini kon kasalon ahun rasa apa BFM. Yo papa karais kada kau mai ra ITCC Mall Pinampang ra Londom hino. Rasia mari bulan-bulan kali 2002 ngapor monom. Aku ada perlanan ra konsert balu ngopor tulu ngopor RTM. RTM teman setia anda. Ino RTM sapa paga-paga kau kena nambal. Na perlanan ra konsert balu ngopor tulu ngopor itu. Ino inu mara ITCC Mall Pinampang ra Londom hino tu malim pun terjam kawalu. Talu ngopor ngaminit ra Londom ra kono konsert balu ngopor tulu ngopor ra kono paga-paga ra Amara, yura sambit na keke tu. Aku tak kira balu aku kena beli muai. Ha, mera konsert balu ngopor tulung ngopor itu. Amsino kono aku kula cabutan. Ha, cabutan bertua. Ha, buli kono alap mion pakar-pakar hino mera konsert balu ngopor tulung ngopor itu. Bina pala ramon aku no sino mutu. Ha, cabutan bertua mutu duo mutu pakar-pakar kan. Amsomi apa yo kono TV. Mau ikut aku nora konsert balung ngoper tulung ngoper. Ama aku kena aku boleh kena amanah cabutan bertuah ini pakai pakai. Rayus kan kini ngotak piara rimbai rimbai entori kunci nantung rimbai ninggalan rondo ralan rondo guang am sunu kan rimbai rian taluan di pas rimbai ninggalan antara tatalunon nu akion rali.

kayahan rababal alintanga labi onsoy samura akaya tapi alawan inga rasan salupanan. Kasisimpung ampiroto no inga ras salupanan. Pampiratan no san salupanan angiwit rakayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan intoro RTM teman setia Anda.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi puputat dek wa. Musik yang keringoh kutu.
1: Iyo kan ning. Ukulang ngorono yo. Musik yang ngorono kuno. Amon kau nagin yo. Ah, naja jauh lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kau di pai panir guang mono ning. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tukulut.
1: Ayah. Oh kau timing ah.

Yo apa bagar Reno tu nak sebut kerja jam kawal ludo ngamini rolon dom. Jangan rayu sekarang masih pegang kini ngoramon dalam kesaluan dahun merasa sama BFM. Ini rabulan itu baga baga kara kono pangapuan takara ilau kamatan rabulan kalimo pemahunan takas sabah. Rohit Elias wang kono nambal kono ilau kamatan Rohit Elias baga baga kaka ara peringkat daerah ino ra sambil tuaran baga-baga ka dampar liam tiulu ino mara tuaran baga-baga ka kor pangapuan ilau ka amatan amra sambil tenom ku mabung baga-baga ka kono pangapuan pura ilau ka amatan doro hitili sunu kono ra sambil ra solorana bawan baga-baga ro kitili pi kono na manganda kono na paralanan di lora kono pangapuan da ilau ka amatan 2002 pramonom ra pemahunan ta kesaba lansan ditaka kawi ra padro ra pangapuan ta ka ilau kamatan 2002 pramonom itu angiwit rakan saya di takara pasi simpungan takak kawir kono si lulu mampu kono apa singkat pira kono apa mahunan takak sabah mayara kono ilau ilau uman takak puhino ilau kamatan 2002 pramonom. Ya bapak kan napo jam kawalu dalu ngopor ngaminit napo agak kona kaya napo raksiaran langsung ha. Hino karingo karapura siaran langsung nuintor ITCC Mall Pinampang rapa paralanan ra konsert balu ngopor tulung ngopor inu mano RTM paga paga pamahunan taka tu sabah RTM sabah aku nopo paralanan konsert balu ngopor tulung ngopor ada tandu kono pengapuan ra oro RTM ka balu ngopor paga paga ra kono pengapa paralanan ra konsert balu ngopor tulung ngopor itu raisona kau merah ITCC Mall kono paga paga ra taka solo rasa mit ra kota kinabalu tu aku kono beli moy ahilong ra konsert balu ngopor tulung ngopor itu ra ITCC Mall Mall Pinampang paga-paga ka ino tu mara patalimpun na per jam ka balu telung ngopor ngaminit na kono aswang kono apari rimba intor pamahunan taka pamahunan taka Malaysia tu paga-paga ka kono apa kono para mai kono apari rimba ina pura konsit balu ngopor telung ngopor itu apa kena kau kaya kena karing ora kesala apa konsep balung ngopor tulung ngopor saya mayara live siaran langsung mayara mon Sabah FM Sabah VFM baga-baga ka rampeo kono mayara kono downloadan kono kau kono karing ora live konsep balung ngopor tulung ngopor itu aku no beli karingo hino mayara live hino mayara RTM klik download tapi nak kena RTM klik rako na telepon min nama ko kono abuli kini ngora ka sa konsert balung ngopor tulung ngopor mayara live mayara Sabah VFM. Rais kan kini ngota kapiara rimbai rimbai inter Steven Jimin rimbai ninggalana gogoton guguangan namsu no rimbai ri molisikin rimbai ninggalana nama mbulok kasayangan.

Masaga kau manturum mar arah pentas konsep 80-70 menuai ayuk rongo kau rasa by fam segmen segar am bah ngamla itu kosan makala pra tiket penturungan khas sangulun pemenang maka pura dua tiket dongo perai pemenang uyumon bah rongo kau am konsep 80-70

Guru Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2020 ono. Guru Bitara, pengumangan, pepetandulan Ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekain supan mayonu guru, ondo anam pilon pepasingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra mundakain tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intoramunda RTM, teman setia Anda.

Yo pa ni ko nga ni kuro pagata ka ko nenay ara live a Facebook mai ako na nangito ra bilin roro ino i sabin kang guat. Kansen Rolando moro ka onam DJ ko no pa ni ko nang kansen Rolando. Am kansen Rolando ra kawin urang arangan ra ko no ra sa VF mang kini ko ka Rolando hunu murut. Apa si nang ta ka onso ya am kansen ra oro mayo. Wang po anda oro ka mata noro na panganan nan tao ra ta ka kawin ra ko di sabin kang guat. Pa ni ko nang sabin kang guat ako nenay live a Facebook mai page mai ra sa VF Rolando. Ya babagan apo de jam ka balu talu ngopor ngam minit apo ko kana napo akayara konsert balu ngopor tilu ngopor rehina secara langsung mera secara langsung no intor ITCC Mall Pinampang ko kana pangapa paperlanan na konsert balu ngopor tilu ngopor RTM bagaga ka. Ampun ni korang anjak, biar korang kata kau no inaya live a Facebook mai ina Florida Los Sobon Laurentius. Akan sen alondom DJ kau no onsoi. Paning korang anam Sania Nia, Sania Nia akan sen alondom. Rakau no paning korang an kau no inaya live Facebook mai page mai rasa WF mampai lupa ni. Kau no share, kasong mi kau no share live Facebook mai. Libya kau no rasu, ampi kau no kata kau rabukon seminggu orita kau sumimpung. Kini korang kesalahan dahulu murut. Ampi kau no paga inaya live TikTok mai paning korang an ramyun. Rai sekarang kini ngopo paga-paga gara aka salulaan rahun murus sabab VFM matok pinu kan entok minggu nang kining oramun dalam kesalulan rahun murus sabab VFM ya rasa kan kining atak biar rimba-rimba entor isi tipe jahamin rimba ini ngalan sumila po bulan eno sanggulan pari rimba era konsert maya era konsert pari rimba era konsert balung ngopor tulung ngopor itu eno ra napo paralanan ra jam kebalu talung ngopor ngaminit ra ITCC Mall Pinampang eno rimba ini ngalan sumila po bulan namsun rimba ini inusandarak rimba ini ngalan ra pilat rahaling.

Yo papa kana per jam kavalu talu ma per ngaminit napa ko kana kaya na pra intora ITCC Mall pa pagagar pa peralanan. Konset balu ma per tulung ma per hina mayar ases secara langsung. Mon ras kasaluan rasa ba BFM pa pagagar. Sekarang kini ngota kapera rimbai, ara jora kini ngota kapera rimbai intora ye biangka tentang mi fazian yang berani bening kelan anda kasing ketan.

kayahan rababal alintanga labi onsoy samura akaya tapi alawan inga rasan salupanan. Asisimpung ampiroto no inga ras salupanan. Pampiratan no san salupanan angiwit rakayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan intoro RTM, teman setia Anda.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar semua? Satu kali lagi, apa kabar semua? Bersama saya DJ Azmi dari Sabah VFM.
1: Dan saya DJ dari Sabah FM.
0: Anda sedang menyaksikan konsert 80-70 RTM Sabah. Wow. Malam yang menghimpunkan kita semua. Sejarah muzik. Dan kita semua dapat berkumpul malam ini meraihkan 80 tahun Radio Television Malaysia dan 70 tahun Radio RTM Sabah, Edith.
1: Ya, dan selama 8 dekad RTM dan 7 dekad RTM Sabah bukan sekadar menjadi suara di radio tetapi juga menjadi peneman anda di kaca TV dan juga inilah sebenarnya menjadi saksi untuk perjalanan kehidupan rakyat merentasi generasi, Azmi.
0: Betul, sebentar tadi kita telah pun dihiburkan dengan persembahan pembukaan dari kumpulan Artems dan barisan personaliti RTM Sabah.
1: Ya, dan sebenarnya malam ini kita menghimpunkan pentas konsert 80-70 dengan barisan artis yang malar segar sehinggalah menjadi segar sehingga kali ini.
0: Yasmi. Ya, kita ada Dania.
1: Kita ada Joy.
0: Kita ada Reki Mara.
1: Kita ada Siti Pajahamin.
0: Kita ada Haziq Crosby.
1: Kita ada Afiq Syazwan.
0: Dan tentunya legenda tanah air negara, Ramlah Ram. Wow. Baik, sebenarnya kami bukan berdua, bukan juga bertiga, bukan juga berempat, tapi Edith,
1: kita berlima bersama dengan DJ-DJ RTM Sabah. Jadi Azmi, jom kita perkenalkan DJ-DJ kita RTM Sabah.
2: Baik, terima kasih Azmi dan juga Edith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam ITCC Binampang.
3: Wow.
2: Saya Wan J dari Tawau FM, stesen pilihan anda.
4: Dan saya Ikhle Jamie dari Sabah FM, bagus pak.
3: Dan saya Abam Syaf dari Sandakan FM bersamamu.
2: Selamat datang sekali lagi ke malam yang paling retro, paling gempak dan paling dinantikan, yaitu konsert 80-70.
4: Dan pastinya kami bertiga akan bersama dengan anda, menemani anda dengan pelbagai persembahan terbaik malam ini. Anda sudah bersedia? Wow! Ya,
3: sebelum kita mulakan konsert 80-70 kita malam ini, kita mau dengar dulu sorakan yang padu daripada penonton-penonton yang hadir di ITCC Penampang pada malam ini. Mana suaranya? ITCC, are you ready?
4: Mantap.
3: Sama-sama kita meriahkan konsert 80-70.
1: Wow, Edith. Ya, itu dia, kita dapat rasa kemeriahan, kehangatan malam ini, Azmi.
0: Betul, istimewa malam ini juga. Kita turut berbesar hati dengan kehadiran tetamu istimewa kita yang berusaha, Encik Saiful Zaman bin Yusuf, pengarah bahagian program Radio RTM. Selamat datang ke Sabah. Wow, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami malam ini. Seterusnya, tidak sah kalau datang Sabah tidak rasa makanan etnik Sabah.
1: Ya, bolehlah round-round lepas ni, Azmi.
0: Kita bawa jalan-jalan lah, okey?
1: Jalan-jalan.
0: Ya, jalan-jalan.
1: Okey, dan juga turut bersama dengan kita pada malam ini yang berusaha Encik Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, pengarah penyiaran Sabah. Terima kasih kerana menjadi tulang belakang pembangunan penyiaran Sabah selama ini.
0: Dan juga kepada seluruh barisan pengurusan RTM Sabah, rakan strategik, penajah dan semua pihak yang bersama-sama menjayakan konsert malam ini.
1: Iya, dan Azmi, tidak dilupakan juga kepada semua penonton, pendengar yang setia bersama dengan kita, Azmi, dalam konsert 80-70 pada malam ini. Berikan tepukan gemuruh.
0: Wow, baik. Sabah, are you ready? Padu. Again, are you ready? Baik, Edith, persembahan yang pertama ini.
1: Ya, dan persembahan pertama sebenarnya pembuka tirai kita pada malam ini. Beliau merupakan juara bintang RTM pada tahun 2007. Dan juga pernah mengharumkan nama negara di Asian Golden Melodies Festival pada tahun 2008.
0: dengan vokalnya yang mantap dan pasti membuat anda semua bergoyang. Terimalah Ricky Manah.

Sudah puas ke belum? Bila saya bilang RTM, kamu cakap tetap di hati, boleh? RTM tetap. RTM tetap. Inilah yang dinamakan. Ini dia dinamakan pukulan Borneo. Satu kali lagi semua. Ini dia dinamakan semua. Inilah pukulan RTM. Roy and the gang, saya persilakan Anda semua sebagai syukur.

Jangan kemana-mana, hadiah utama menanti Anda dan mungkin ada hadiah penerbangan ke Hong Kong tidak pulang-pulang. Thank you!

0: selamat ulang tahun ke-80 buat RTM. Terus maju, terus berjaya.
1: Erakan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: Terima kasih Sabah FM.
1: Konser 80-70 kini kembali.

0: Baik, anda masih lagi bersama kami menerusi konsert 80-70. Wow. Ya, dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami untuk menyaksikan konsert 80-70 malam ini. Dan sebentar tadi kita telah pun menyaksikan klip video Janaan AI yang memaparkan barisan ketua pengarah penyiaran RTM sejak tahun 1946, iaitu Betul. Tuan Jackson sehinggalah yang kini, iaitu yang berusaha Encik Ashwat Ismail. Sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh untuk kesemua tokoh penyiaran negara kita.
1: Wow, okay. Baiklah, sekarang ini kita ingin beralih kepada persembahan seterusnya.
0: Ya.
1: Ayo kita kenali dahulu mereka yang menjadi jantung kepada muzik pada malam ini.
2: Ya, kita akan

0: pada gabungan suara harmoni yang melatari setiap persembahan pada malam ini. Kita perkenalkan kepada anda,
1: La Dolce Voices. Wow, memang padu dan memang juga padu. Hebat. Jadi kita mau try lagi dong punya suara di belakang nih.
0: Iya.
1: Adakah anda masih bersama Konser 80-70?
0: Suaranya. Yang di ujung sana, adakah anda sudah bersedia untuk persembahan yang seterusnya?
1: Wow. Oh, kurang power, kurang power. Jangan kalah, sekali lagi. Konser 80-70. Yes. Mana suaranya?
0: Wow. Ya, begitulah.
2: Mantap. Cukup juga meriah pada malam ini.
1: Begitulah. Jadi, Wan, kita teruslah dengan pengenalan barisan pemuzik dan penyanyi latar tadi kan.
0: Sudah selesai kan?
1: Dengan artis seterusnya lah. Beliau ni pernah merangkul anugerah persembahan terbaik dalam anugerah lagu Sabah VFM 2025.
0: Sabah VFM salah satu stesen radio yang ada di Sabah ni kan.
1: Betul. Mantap. Jadi dengan dua lagu yang bakal dipersembahkan, kita persilakan Siti Pa Jahalim.

Assalamualaikum dan juga salam satu suara satu jiwa. Saya Syafa Zaman Yusof, pengarah program radio. Saya doakan kepada semua para penjelajah RTM Sabah yang akan mendaki Gunung Kinabalu esok 7 hari bulan April dapat mendaki dengan jaya ini. Sebab anda semua yang akan meletakkan logo RTM 80 tahun di kilometer 8 sempena RTM 80 tahun. Jadi saya doakan dan saya ucapkan semoga semua yang berjaya, iaitu kepada DJ Radwi Sabah FM, DJ Kakachi Sabah FM, DJ Aziah Sabah FM, DJ Rafiq Sabah FM, kemudian kita ada DJ Wan Sanakan FM, DJ Peter Sabah VFM, DJ Claire Keningau FM dan juga DJ Wan J Tawar FM. Jadi semoga semua ini berjaya dan sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik. Jadi all the best kepada semua para penjelajah RTM, iaitu RTM Sabah.

0: setia Anda.
1: Kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun ATM.
2: ATM sentiasa di hati.
3: Selamat hari lahir ATM. ATM onsoy.
4: Selamat hari ATM onsoy.
5: Selepas ini, Dania, Joy, Afiq Sazwan dan Haziq Rosbi.
6: Konsert 80-70 dijayakan bersama rakan strategik Sabang Hilam Enterprise, Sendirian Berhad, Kukup Lampada, Kompresa Maju, Amerik Supplies and Services, Sendirian Berhad, Sedafia, Sendirian Berhad, The Borneo Airways, Bayu Senja Lodge, Fikri Gompul, The Majulan Hotel, Condis Point, Ibis Styles, Kota Kinabalu, Covet, Empire, My Native Sabah, Sabahan Local Traditional Cuisine, King Tek Chiong, Consolidated Berhad, DBKK Holdings, Sendirian Berhad, Setco, Haja Saidah, Muhammad Dun, CEO, Oriol Hydro Padas, Sendirian Berhad, Dongsin Food, Sendirian Berhad, Dari Aduk, Tongfa, Kopi Tenong.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Aliza. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun RTM yang ke-80. Terus menjadi stesen pilihan seluruh rakyat Malaysia, terus memberikan informasi terbaik, terus mendidik semua penonton di seluruh Malaysia. Terima kasih RTM dan selamat ulang tahun yang ke-80.
6: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan tata carian My Sabah FM.
8: Ramaikan main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Main best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, okay? Pesanan ini daripada saya.

0: Konser 80-70 kini kembali.
1: Kembali menyaksikan konser 80-70. Wow. Sebenarnya tadi

0: FM, Sandakan FM dan Keningau FM yang telah berjaya menawan Gunung Kinabalu dan berjaya meletakkan logo sambutan Hari RTM ke-80 di kilometer 8 laluan pendakian. Wow.
1: Ya, Dana juga Azmi sebenarnya lebih membanggakan. RTM juga baru saja memenangi Anugerah Media Terbaik ini sempena sambutan Hari Pekerja 2026. Jadi ini sebenarnya membuktikan RTM ini bukan sekadar penyiar semata-mata Azmi, tapi juga menjadi platform yang menyatukan rakyat dan juga mencetuskan inspirasi.
0: Baik, artis seterusnya ini agak-agak siapa? Siapa? Kuat sikit, siapa? Lahir dari bintang RTM juga. Siapa? Oke, dia tinggi.
1: Ada hint lah.
0: Ada hint.
1: Oke, tapi ada lagi clue-nya di sini.
0: Clue dia, apa lagi?
1: Naib juara bintang RTM 2024.
0: Wow.
1: Yang membawa semangat generasi baru dalam industri seni muzik tanah air.
0: Ya, mana pembina-pembina Dania? Sebelah sana? Yang di tengah-tengah? Yang di atas?
1: Cimala
0: Dania! Dania.

0: Anda masih lagi bersama kami menerusi konsert 80-70.
1: Wow. Hengkok meriah sekali semua di sini.
0: Iya.
2: Betul.
0: Wanje, Ikle, Syaf hampir seminggu berada di Kota Kinabalu. Dan rasanya rindu mau ke udara di radio.
1: Ai, rindu.
0: Rasanya
1: rindu,
0: bolehkah Syaf bagi satu pantun pada malam ni?
1: Bolehkah penonton? Bolehkah?
0: ITCC, bolehkah kita bagi pantun satu?
1: Ya, okey, pantun silakan Syaf.
0: Kilau retro bersinar gemilang. Irama lama mengusik rasa.
1: Asik.
0: Kepimpinan berganti datang. Visi dan aspirasi terus membara.
2: Wow, seiring dengan kilauan retro yang kita raikan pada malam ini, terus terpancar semangat dan kesinambungan kepimpinan dalam dunia penyiaran. Daripada generasi terdahulu hingga ke hari ini, misi penyiaran negara terus diperkasa dengan penuh dedikasi, karisma dan keyakinan, Wan Jek.
1: Betul tu Ikhle. Tapi sebelum kita cakap lebih lanjut, saya sebenarnya tak puas hati Wan sebenarnya dengan bunyi apa ni, suara daripada penonton, penonton kita. Saya memulai dari sebelah kanan saya. Mana suaranya?
2: Wah.
0: Saya... Kita cuba yang di tengah pula.
1: Oh, okey, boleh, boleh, silakan.
0: ITCC, mana suaranya?
2: Oi. Oh, kalau di tengah kurang sikit. Kita pergi pula sebelah sana hujung.
1: Suaranya ITCC mana?
2: Kenapa? Mana suaranya?
0: Wow.
1: Bersuara semua kan?
0: Meriah semua. Baiklah, kalau semua sudah on fire, apa kata kita ke persembahan yang seterusnya? Yang mana artis ini? Ini Syaf bawa geng dari Sandakan.
1: Orang Sandakan.
0: Adakah orang Sandakan pada malam ni? Mantap.
1: Ada Syaf, ada Syaf.
2: Wow, Syaf. Artis ini sebenarnya berasal dari Sandakan, macam Syaf cakap tadi itulah.
1: Oh, betul.
2: Dan salah satu lagu yang bakal dipersembahkan malam ini merupakan lagu melo terbaru beliau.
0: Wow.
2: Jadi kita mau ajak semua penonton yang berada dalam Grand Ballroom ITCC untuk buka telefon masing-masing, buka lampu telefon masing-masing. Kita sama-sama feel lagu yang akan bakal dipersembahkan sebentar.
1: Iya, Ikhle. Dan juga sebagai maklumat tambahan, info tambahan untuk anda, beliau ini adalah merupakan finalis Bintang RTM 2024 dan antara bakat baharu yang semakin menyelah dalam industri muzik tempatan. Jadi kita berikan tepukan untuk persembahan daripada Joy.
3: Assalamualaikum semuanya. Dinyalakan flashlightnya boleh. Jual kau curangnya.

0: Selamat hari RTM yang ke-80. RTM tetap unggul.
1: Selamat hari RTM ke-80. RTM terbaik.
2: Hello RTM, saya Kain Saxophonist ingin mengucapkan selamat hari RTM ke-80. Terus bersiaran, terus menyatukan Malaysia.
3: Selamat hari RTM ke-80. RTM teman setia anda.
4: Selamat menyambut ulang tahun RTM ke-80 tahun. Semoga RTM tetap fisikal relevan sebagai penyampai dan juga penyalur maklumat yang sahih.
5: Konsert 80-70! Wow, semua masih bertenaga.
6: Ya, dan seiring perkembangan teknologi semasa juga, RTM terus melangkah ke hadapan melalui platform digital yang mudah diakses.
5: Daripada 34 stesen radio sehinggalah 6 saluran TV, kini boleh dilihat dan ditonton dan didengari melalui hanya di hujung jari.
6: Iya, dan kali ini sebenarnya kita ingin tampilkan menerusi segmen retro.
5: Wow, agak-agak siapa segmen retro ini? Rindunya rindu. Siapa punya lagu itu?
6: Dia punya clue, dia juga pengacara, dia juga penyanyi,
5: dan juga pelakon.
6: Yang menghiasi program-program RTM.
5: Untuk itu, terimalah Afiq Syazwan.

Apakah bosmu sehat? Alhamdulillah, saya rasa seronok menyanyi di Sabah hari ini. Nak lagi? Saya rasa lagu ini adalah lagu yang boleh kita mengimbau. Terimalah, layu di hujung Mekah.

0: Baik, jadi tadi seperti yang dijanjikan, kita ada pasangan duo yang saya akan berduet, iaitu Joy. Jadi lagu ini saya ingin mengambil kesempatan untuk selamat ulang tahun buat RTM yang ke-80 tahun. Dan lagu ini adalah untuk mengenangkan penggerak RTM selama ini yang masih bersama dengan RTM maupun yang tidak bersama RTM lagi, untuk mengenang jasa mereka yang sentiasa mencokil bakat-bakat kami semua, yang saya juga berasal daripada Bintang Kecil. Jadi terimalah Joy bersama dengan saya dengan lagunya Bintang.
1: We need a flashlight, guys.
2: Ya, ini sama-sama boleh.

0: Terima kasih.
1: Iya, itu dari persembahan lagu Bintang ya, yang baru saja dinyanyikan oleh Afiq Syazwan dan juga Joy. Dan sebenarnya itu adalah merupakan lagu asal daripada kumpulan Budak Kacamata.
2: Betul.
1: Yang pastinya mengimbau memori antara lagu-lagu yang membuat menghiburkan kita.
3: Betul.
1: Ya, ya, dalam proses kita menjadi dewasa kan.
2: Asih.
1: Dan RTM adalah antara stesen radio yang menyiarkan lagu-lagu retro ini sesuai untuk segmen retro pada malam konsert 1870 ini. Sekali lagi berikan tepukan untuk Afiq Syazwan dan juga Joy.
2: Mantap.
3: Woo. Baik Wan dan juga Syaf.
2: Ya. Ya.
3: Ramai sebenarnya yang sudah tahu kan. Kalau di RTM Sabah ini, kita ada 5 stesen radio.
1: Ya.
3: Iaitu Sabah FM,
1: aha,
3: Sabah VFM, Sandakan FM,
2: ya,
3: Tawau FM,
1: betul,
3: dan Keningau FM.
1: Aha.
3: Jadi Chef, kalau di luar frekuensi, macam mana mau dengar Sabah FM dan semua stesen radio yang Iklay sebut tadi itu?
2: Kalau mau dengarkan kami, boleh saja dengarkan secara percuma menerusi RTM Klik. Juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan semestinya menerusi saluran My Preview 707.
1: Ya, jangan lupa untuk muat turun RTM Klik ya. Baiklah, sebenarnya untuk pengetahuan para penonton dan juga mereka yang berada di ITCC Mall Penambang ini, kita ada 2 lagi artis yang belum membuat persembahan. Tapi saya mau tanya dulu penonton-penonton kita ni, mau lagi persembahan? Tidak cukup kuat.
3: Tidak cukup.
1: Mau lagi persembahan? Iya, banyak.
2: Semua masih semangat, ha?
1: Masih semangat. Lagi.
2: Jadi kalau semua masih semangat, jom kita teruskan dengan artis yang seterusnya. Di mana beliau sangat-sangat memiliki suara yang lemak merdu.
1: Ya, memang
2: macam,
1: sangat sedap.
2: Macam Syaf.
1: Punya
2: kawan.
1: Punya kawan.
2: Nah, kalau Syaf nyanyi dah boleh. Okey. Dan juga beliau sangat-sangat serasi dengan lagu-lagu irama Malaysia.
1: Betul.
2: Dan juga lagu-lagu klasik.
1: Ya.
2: Aha.
1: Jadi sama-sama kita tampilkan persembahan daripada Haziq Rosbi.

Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat ke? Ada nama Nolela ke malam ni? Ada kan? Alhamdulillah. Jadi pada malam ini terima kasih kepada RTM. Terima sekali kepada RTM Sabah kerana sudi menjemput saya. Dan untuk lagu seterusnya, lagu ini masih lagi lagu yang menceritakan tentang seorang wanita. Dan lagu ini viral pada saya rasa 2 tahun lepas ataupun tahun lepas. Ada yang bernama Zuraidah ke? Semua ada malam ni. Ada betul? Itu Zuraidi. Jadi terimalah sama-sama dengan saya kita meriahkan lagi konsert pada malam ni. Sama-sama dengan saya. Terimalah Zuraidah.

Terima kasih, itu dia Zuraidah. Okey, saya nak tanya kalau Haziq Rosbi orang ingat dengan lagu apa? Lemak siapa? Lemak siapa? Masing-masing cek lemak sendiri nampaknya. Okey, baiklah. Dan lagu ini saya rasa yang memperkenalkan saya kembali dalam industri seni setelah 18 tahun berkecimpung. Hampir 20 tahun berkecimpung dalam dunia seni. Dan akhirnya pada 2023, saya cover semula lagu ini. Dan penyanyi asalnya adalah maestro syair negara, itu Rosalind Madun. Tahniah untuk beliau kerana menghasilkan lagu yang sangat indah. Dan saya cuma cover sahaja. Ada yang cakap ini adalah lagu saya. Bukan, ini bukan lagu saya. Saya cover sahaja dan alhamdulillah menerima satu penerimaan yang sangat dahsyat daripada kecil sampai ke besar. Dan lagu ini satu juga khas untuk semua orang Sabah pada malam ini. Terimalah khas untuk semua, Lemak Manis. Terimalah. Semua sekali tepuk tangan, come on.

0: Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-80. RTM, teman setia anda.
2: Selamat menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-80. RTM, teman setia anda.
3: Selamat menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-80. RTM, teman setia anda.
4: Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun RTM ke-80. Terima kasih atas segala jasa dan sumbangan selama ini. Semoga terus gemilang pada masa depan.
5: Selamat ulang tahun ke-80 diiringi doa dan harapan. Terima kasih atas jasa dan bakti sepanjang 8 dekad. Semoga terus cemerlang di masa hadapan.
6: Selepas ini, Ramlah Ram.

0: konser 80-70 kini kembali.
1: Konser 80-70. Wow, wow, wow, wow, wow. Masih semangat? Sebelah sana masih semangat? Sebelah situ masih semangat? Yang tengah-tengah? Kurang tenaga. Oke.
2: Ya, Azmi, sebenarnya persembahan yang sangat-sangat memukau hati pada malam ini. Berikan tepukan kepada semua persembahan.

0: Hasil dengan pelbagai program menarik sempena sambutan ulang tahun ke-80, antaranya 80 menu Sabahan oleh Sabah VFM, Island Hopping ke 8 buah pulau oleh Tawau FM.
1: Ya, dan juga perpasan 80 anak penyu di Pulau Selingan oleh Sandakan FM, dan juga 8,000 rakaman ucapan ulang tahun RTM yang mana RTM ke-80 daripada penonton dan pendengar oleh Keningau FM.
0: Tepuklah sikit. Gitu bah. Okey, Edit. Artis yang kita simpan di hujung-hujung ni.
1: Ya, semakin terasa kehangatan konsert pada malam ini.
0: Merupakan seorang legenda tanah air negara.
1: Ya, dan lebih 4 dekad mewarnai industri muzik negara. Tiada lain, tiada bukan. Terimalah.
2: Ramlah Ram.
3: Terima kasih.

Yusmi. Oke. Terima kasih sangat. Lama saya kenal dengan Raria. Semenjak dia belajar lagi dan sangat banyak yang terjaya saya bersama-sama dengan bos kita. Ini daripada kejayaan dia begitu kejayaan saya melihat kejayaan dia dan begitu juga dia. So, tanya pada bos kita. Okey, lagu seterusnya. Saya sebenarnya hari ini saya ni tak berapa okey. Suara saya tak apa sihat. Tentu dengan serak sikit kan? Okey. Tapi saya cuba juga untuk menghiburkan semua pada malam ini. Semoga semua akan terhibur. Saya akan cuba sebaik yang mungkin daripada saya. Boleh ya? Samping itu boleh bantu saya sama-sama menyanyi dengan saya? Boleh? Boleh. Okey. Tahu lagu Diam-Diam Jatuh Cinta tak? Tahu? Okey. Kalau tahu, Blazini tahu tak? Tahu juga. Cuba nyanyi sikit. Boleh? Okey. Ah, belum suruh nyanyi dah nyanyi. Itu bagus tu. Okey. Cuba sekali ya, boleh kuat sangat. Yang kuat sikit kepada orang Sabah. Boleh? Okey. Diam, diam. Lagi? Ambo yang pakai baju berkedok tu. Bermain lagi. Siapa nama agaknya kan? Okey, boleh ya nyanyi dengan saya? Okey, stand by.

0: tak bagi. Terima kasih. Amboi yang baju polkadot. Pakailah saya tak boleh bawa naik atas. Kalau tidak saya bawa yang baju polkadot tu naik atas. Tak boleh. Saya tak ada nak ketua naik atas. Tak boleh kan? Bukan tak boleh. Tak boleh naik atas. Ah? Ha? Dia kata boleh. Nanti tak boleh pula. Kang saya kena marah pula. Tak boleh. Kalau tak boleh dekat situ je lah. Sebentar. Okey, saya nak minum sikit boleh? Boleh ya? Bagi saya minum sikit ya? Okey.
1: Apa?
0: Saya dengar tadi nak ikut? Siapa nak ikut saya? Okey, alhamdulillah. Okey. Terima kasih sangat. Sayang sangat orang sopannya. Okey. Okey, lagu seterusnya daripada saya ni, saya rasa hati tak tahulah yang dekat rumah ni memang saya rasa masih banyak muda-muda lagi. Tak ada sebaik dengan bos kita pun ada, tak tahulah saya. Yang mengikuti lagu ni tentunya banyak kenangan ya. Pada dengan yang muda-muda ni mungkin tahu lagu ni. Kalau tahu sama-sama saya, jom nyanyi dengan saya boleh? Boleh ya, sama-sama saya. Biasa jadi kenangan yang paling manis datang ke KK ni, di Sabah ni. Okey, semua nak dengar lagu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu.

0: Baik, untuk itu kita jemput untuk semua artis kita untuk naik bersama-sama dengan kita. Semua sudah puas? Mau lagi? Betul-betul mau? Selamat jalan Romeo. Romeo sudah jalan.
1: Tapi apapun kita jemput semua. Kalau anda lihat di belakang kami, barisan-barisan artis terkenal dan juga MC lapangan untuk sama-sama sebenarnya kita ingin menyanyikan lagu persembahan.
0: Ya, malam yang menyatukan kenangan, nostalgia dan penghargaan. Perjalanan gemilang RTM 80 tahun Sabah dan 70 tahun RTM Sabah. Jadi, untuk meneruskan hiburan kita malam ini, mau lagi kan? Okey, kita akan sama-sama menyanyi. Saya mau semua berdiri. Saya mau semua berdiri. Sebelah sana berdiri, tengah-tengah berdiri, dan di sebelah kiri pun berdiri. Wah. Kita akan nyanyi sama-sama, okey? Are you ready? Okey, kita akan nyanyi tiga buah lagu medley. Sayang Kinabalu,
1: Senyuman Sabahan.

0: Kopi sanangan tabi Malaysia madani. Miampai kada LP Rapi Alpinus. Id kabar nak yang anda tutung bayna. Tadau kau nam kesiam tulan kelimo 2000 duna pada menom. Am kapagulu itu tulu dat kabar. Nak boros di luguan mentirid kapobian kau sinan lebih telun pada misa riang ringgit montok pasikap keburunan id Pulau Banggi. Pagiratan Sabah ekonomi pogun mayad peburu sektor tagayo. Kabar pempono. Iluguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pinapaboros kapobian kausinan pinatomod labid talun hapada miso riyong ringgit montok pasikap keburunan id Pulau Banggi kudat. Pengkailo montok menantud bagigian ngai Pulau Tagayo Malaysia dilo au eduanan keburunan nakoyonon kapobian kausinan diperikoton mayad unit kepiadangan keponjuran ICU opisan Luguan Menteri kapampai talun-alun sunsuyon kelidasan belajaran ketinggaligan am kasus sukupan ngait JT. Projek ngait kampai nopo nga papay mogot talun-alun am sunsuyon di kampung Limbuak Laut kapitangan damaran om bayangan laut. Soiko papay mogot datupis pulis Pulau Banggi om kasusukupan ngait kelidasan klinik kelidasan karakit. Kampai nagi projek kapay magantan asrama si kulid Pulau Banggi om Pulau Balambangan kepanjuran projek kapahompit ketinggaligan am ketinggaligan Om Ketinggaligan Koyonon dot Kementerian Ketinggaligan Om Kepai Magatan Jeti Ginemuan Karakit Kumad Terminal Ferry. Nak berus deti untuk kinantakan perubahan Luguan Menteri miampai megigion ngai id Banggi kudat. Nak sudut lagi di Luguan Menteri pengupan perintah seginemud iso titik dun hapodam limo riang ringgit. Ponjuran iladat agensi Isribat Tupis Menteri id kopisan Luguan Menteri hal ngaid agama. Dan adilo kapanha kagunaon kumad magigian ngai mayad keponjuran ababayan belajaran panakodung institusi teknologi hijau kalidasan om keburunan tulun. Montok pagirat piramutan ketinggaligan om kasusukupan ngaid tikid tadaw idkoyo nantisan rahat nasagaan da perintah kapobian kausinan da soryong ringgit montok papimogot da jeti kampung dogoton montok kagunaon da magigian ngai om agensi kapagiratan kuasa. Nako girat di Datu Anwar dat kineng kakoton geografi Pulau Dilo dit osodu okon ko paunayan dat kota huri o magigian ngay idko yonan dilo. Perintah madani menuguang tonggungan tagayo mobid kena sipon om tensanan magigian o mintong dat ko yonan dilo. Idhal suai Luguan Menteri minakyanu may pengkason kagampoton dat SMK Banggi may sikul id pulau dit asodu dilo silid po mitanan kagampotan tasunong da belajaran id labus kakadayan om longkod keburunan tulun kikohasilon. Edatu Anwar Minaboros da belajaran tasunong okon kakano nod posimban kaposion da susumikul mantad paganakan masikin ngapapano nagi dialod muhub da paganakan na magigian ngay dahilo. Nakaboros da iti untuk kinantakan pirubaan di Luguan Menteri mempay magigian ngay id Pulau Banggi. Iluguan Menteri menekianu di pengetua SMK Banggi tupis belajaran watas PPD patunud belajaran Sabah om PIBG Sikul papasadia derputan karet lang pemeruhang montok papengkas kukampoton da Sikul dilo idsuang timput teruhai. Pasadia perintah mengilod kegunaan pemeruhang id SMK Banggi. Pengkurupoh kiguno bagian Sikul pagirat hontolon montok menantud kengkas kukampoton da susumikul ngai nung piradon di taun pagulu dilo. Tumilombus perintah pogun pagirat ekonomi pogun mayad paburu sektor tagayo irada pemutanaman ketempuluyan om ekonomi digital. Iban Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Minaboros suai kemenoguang kumad keburunan ekonomi minggisam nagi perintah paburu tulun kikohasilon mayad kepengkasan belajaran telaan karaja om konuan karaja deginaras karaja koyonon. Naku berus daun untuk pinamarmayan tadok kamatan bagian watas tuaran di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Pasan daun pinalombus di menghub menteri kumad ben menteri Datu Joniston Bangkuai. Berus kadi Datu Hajiji pemarmayan kamatan miongid inggisaman perintah pogun, peburud kesimaan tinungkusan kobasanan, om kemilaan demegigian ngaid pogunditi. Perintah pogun kasasarid sumakodung pamaramayan kobasanan dit osilid intodonon pagirat pisampuruan magigian ngay dit magisusway tinaro.
1: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Kano sabad longkod keburunan telan saba STDC it suang timpud terhai. Longkod ponimpun ditman turidongo dat kota Kinabalu dilo kanud palabus ginaras kitelaan karaja dit kotumboyo kogunon pemorunan. Om naboros di kumudu menteri kontodonon tulun datu Hairul Firdaus Akbar Khan. Bida pagira tu sabah masud kota guang paginumbalan au kosudong karaja lebih-lebih iko pohompit do karajan kitelaan. Ginumu au kosokoyut telaan karaja dilo nokoruput nokorikot dat apat na podom turu titik turu pihatus dit nokolobi ginumu nasional it apat na podom tolu titik walu pihatus. Kongoyo dilo nokopangintono dat ogumu graduan dit kumaraja idlabus kaganaan detailaan dit kapanahak waya kumad kapulobusan nokoyonon. Nakoburus dati serad nepongoh pinapohimagon karnival meningolig karaja My Future Jobs pagun Sabah 2022 podomonom id SICC Kota Kinabalu. Montok menumbuyad kagunoon tulun memutano memiara binuruk buru ngay ipagunditi deman pagirato kapalabusan bibit totonomon mayad longkod pemutanaman id lagud seberang tenem. Imentiri pemutanaman pengisadaan pemurunan ta kanon Mafi Datuk Jamawi Ja'far Minaboros longkod dilo palabus dat magisusuai bibit totonomon dot kementerian. Kampai noh luong suan iso, suan duo, suan tolu o metro. Tulun memutanom diterohian memutanom do luong montok pakanan do binuruk buru milod rumamut do kementerian montok makianud penghupan do bibit dilo. Teguangan do mafi kepelaan kegunaan do tikid koyonon pagulud perikot kepelaan kumad bagian kohompit maik kepanau karalanon pemutanaman miampet lebid aulud. Pangulunan karajat bagian siriba kigunad pagiraton muntok menantud kapanau keburunan mihampaid lebih senang. I menteri keburunan labus kakadayan Datuk Rubin Balang minakianu maid penerikohon puruan kuasa keburunan om ketinggalan kampung JKKK asarud papahara mitingan mihampaid magigian ngai muntok menantud keburunan dot kampung.
1: Saya juga menekankan bahwa setiap pembangunan itu haruslah dirancang bersama oleh pihak jawatan kuasa badan JKK. Dari segi penyediaan prasarana, kemudahan utility, pertumbuhan ekonomi, dan juga budaya dan perpaduan dalam kampung itu bermasyarakat dan juga gotong royong.
0: Nerubuan neo serad nepongo pina petahak surat kapak kerajaan kinumad siam no pada mapat penorikohon JKKK montok dun tamparuli. Pinamilian dilo nakaramit kinapagiratan dot the Malaysia Book of Records MBOR sebagai pemilihan puruan kuasa kampung Bubas Tagumo dit minagiandad. Damot dilo adun tamparuli datu Sri Panglima Wilfred Madius Tangau Minaboros kinapagiratan dilo pakitod magigion ngaid labus kakadayan milod papapanod pemilihan community miampaid aulud otulid om kiharo integrity. Tikid kampung lebih-lebih idkoyonan dit ogumu magigion kigunod monuridong dot bomba community. Lang dilo kiguno montok pasikap lang kempunon sekiroh nung antakan kasaraban om kapagantob korugion harata om atagakan dat niawa. Nakoboros daiti untuk rinubad magigian ngay dit nasaraban id blok onom kampung titingan tawaw. Id ginatambuluyan dila idatu nizam pinapatahak pinanghupan tusin ng babarangay kagunoon mantad iyesan Petronas kinumad paganakan ngawi dinahumpitan. Rinayaw daw kaprokisan ditinimungan bomba om bomba community dit nakanud minagantob datapuy mantad rumalad kumad koyonon kawalayan ngawid suway. Kinantakan kinasaraban untuk tadaw kalimo nakosorob datoluh kawalayan dit nakopangintono dat limonho pada miso magigion mantad siam paganakan dit natagakan dat tiyonon. Id maupusan suguto kukagoy titulu dat habar. Nakaboros di luguan menteri kepobian kausinan lebih telun hapada miso riong ringgit montok pasikap keburunan id pulau Banggi. Pagiratan nasabah ekonomi pogun mayad paburu sektor Tagayo. Kakano habar pogun nuludi jenio ramahin mantad section habar maso-maso om pinadalin di Denisius Inging. Salam Malaysia Madani.

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemaramaian tadau menunduk mentek di titaun 2026. Guru Bitara hanupo ngapa pekitad bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadih Negara hanupo ngapa pekitad tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepeguluk kemegatan keternangan pagun. Ponsikau menunduk tuminanuduk minanahak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia anda.

Baham tilo musan tako dot molihis mempai sinding aku kuroh konoh kopusan isok poguhatan. Penempatan di Ronaldo pagi omi Fresi F. Landong.

Amid timpu-timpu datulan kamatan diti. Harada ti ikasaro da mulig kampung kay. Nakanud timpu dat kaundarangan ti kasuti-suti. Bah, masanong magyakap yo. Sera dat kaulig kampung. Uruan nalangad kumamulahing. Manong kulangad. Kan ka kauli amoy na umbaya am. Hello, dambokon ko dapon. Arama ka piyati radio. Kita pinay. Bahom pasan pati lambos. Sa ipinata damayad WhatsApp. It asiwatan ko. Manta di Adrian John Seeking. Hello, DJ ka pasanang tatuang. Makiunidad sinding pamulihis no. Pura ginamo. Sinding retan dat. Oh, Dayang Sarina. Manta di Henjasli. Ingka ka na. Kadi John Seeking. Manta di kampung kinabaan Tambunan. Andada na po John Seeking. Megal harad pengulod. Pasan di Florita Kinajil. Kalansanan dat. Nda, pentanod ba? I Florita Kinajil. Kasalimbahan na tipon si kau. Mi Julian niya pa. Kapisanangan dat. No, kanti. Oh, ipokasuab ti di Julian niya pa. Di pinatadok ako. Kanto ti. Ngao mangurah posisi ko Julian ya pa tu minai kasari perang kirim wah mayak detet piru rumah dat WhatsApp I Julian wantar kampung Lintuhun Tambunan. Baham tilu musan tengok makin ngau sinding karena dua sinding karohian dat tengok makin ngau pasar malam keningau am tanak wago melangkap.

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kuma pagenakan. Siwateg timpu miampai pagenakan paharo akan takan dit kepenhakan daman telumis. Om pagirata lisi kuma tisem tisa. Pagenakan dit senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau pagenakan mantadar TM teman setia anda.

Genus Gadi, kapisanan tetuang, saya po tambah letak ko, kalansanan nakakalpain tanod dot kesalimbahan diti, ikunia, ilukas, Monica Garok, ilaiti gantuang, kapisanan tetuang, iboba, ikinol, ishay, jay, bonita kasi, ponsiko, pasan patilambus, igisam pada nugeri, it, asiwatan ka? Kami senang tanda tatuang kadi Charles Lejinon om lagi kumada DJ om lagi tambalut ku tampinai ku tambalut Sabah BFM FB om yang senang makikinong ngawit Sabah BFM keselimbahan perus dusun dusun depon diti senang kapi kata tapi ibasan berkat mantan minamangun kumada titi yang senang posiko kadi Charles Lejinon om pati lampu shalom DJ LP kadi Florita kinajil kapi senang tatuang kumada DJ masun kumada tambalut mantan egi samzet kapi senang tanda konom tapi ibasan kumada titi yang senang om kumada lagi dia DJ ka posiko om iti pasan mantan di gundohing Johnny Upin kapi senang tatuang DJ LP atuk ni duan kubas Sabah FM tama ti DJ tu dong kagulian ko mantad hilas sang kedua kada po amo koliga ka tu iti Sabah FM ka tanda sokodong kuma dot Sabah FM mamisanan DJ om kompolutan lebih-lebih kompolutan tapi na itu remote memasan dahai mikaruhang Johnny Upin om ilirni Erina John tapi ipasan dahai kumado ka intensanan kada baham anawa ulan mantad meri intiang sinding pati lembus sutunan na kayhum konsuai di sitim bandaran

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemaramaian tadau menunduk mentek di titaun 2026. Guru Bitara hanupo ngapa pekita bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadih Negara nupo ngapa pekita tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk tuminanuduk minanahak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia Anda.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kumah pagenakan. Siwatan timpu miampai pagenakan paharo akan takan dit kepenhakan daman telumis. Om pagirata lisi kumah tisem tisa. Pagenakan dit senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau pagenakan mantadar TM teman setia anda.

Rohok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Mangimbolong, mampajul, mampaluntuk, manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolong.

Lalaing na laing rakaswangon pa kanon rakanon amis akay ni Vitra. Puliruli ang angkan rakanon amis akala pravaval lomok nuinan ra ararayan am arwol akay ni Vitra lalaing sumauk ra hyperactive akala pra arwol nuripon am sinsilon panginaman rakanon nurila ausaso asusa pakauli am apakan ra makanan sa imbang. Makanan seimbang akasip kapuyo, rakapihan pasingkatan, rapatuan, ratayar nulalaing-lalaing.

Yazu ngawi mentok do tina ngawi do in kehaminan dia zu bah om kada dia zu hivai. Kopi pesian do ngusufa panjakong majuna Nancy Lian di Facebook bersama BFM Roger Frankie Lijawa Noruli Eji Gino. Kopi pesian selamat sesarap om bukan kamatan kali Noruli di Robert Berto. Kopi pesian Dorothy Fredelin Mary Chua Angelica Ujik Sabin Kangut Ipol Eric. Kopi pesian kemudian zunga viti ngapi makikin ngot kawi ohi dapat tamai mau dapain tanu dari Facebook dan Sabah VFM dari kopi pesian kemudian zunga vi om dari TikTok toko do ngosubab daro main nanti dari Sabah VFM V good kya yang mau dia tu Sabah VFM V good om dari tinggal vi i pipio makikin ngawi Johnny John Nancy Lian Shirley Helen Young Zandi Dolores Tingavi MDM kopi pesian ke Madio Zungavi om insan po tabi taro tina ke Madio Zungavi itina ngavi hansan do tadau bay no tandak dia zoom yang pada peganakan dia Zungavi dari kuma ada peganakan ngavi ba om mangai no tandak ko dia zoom yang pada itina dia Zungavi kyo nah kyo no naiko ngabi. Wam tu membus toko mega temai mo data daw bay na diti. Jam ko tu toho ngopod minit om temai mo na pada penakan huso data daw minggu dari kuma dia zo ngabi i tem anangan do menelepon dari konti da Saba BFM menelepon ko no mega temai mo iso tu iso du himo si zam iso tu iso du mo du himo si zam iso bam dan dikana utmi hambus to tako momohis kenapa dan to semban tako ditik yo so ngawi mentok do tadau kamatan mentok buhan kamatan om tantu no po do tadau bai no tadau di poin bida mentok do kepanandakan do tadau do tina ngawi bam kano mungkin ngau VFM naik kombinasi ina tawud ke posizon, hazo di generisi paji.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani Kinongo na di Dios Weti Abal Kadazan Mantad Sabah BFM Basaon ku Izo Benjivinu Kapaguhu na po nga tuhu do Abal Pinaintahang di Higuan Montili Usin po bion Hobi tong pramiso Lizong Linggit Pinavakas do Sabah o ekonomi pogun Maza kapavakasan kaganan Tagazo Abal po imponu Pinaintahang di Huguan Montili Datu Sri Anwar Ibrahim Usin po bion po imbida Hobbit hongo pramiso Lizong Linggit Montak papabu kotundan in Pulau Banggi Kudat Ina na po nga moy au otohi kudan no tuhun magigizon in Pulau Tagazo Malaysia diti Damantad kotundaan pogun Usin po bion Maza kapulintaan pisampuvan Ombogizan kapunainaan kaponjulan ICU Kopisan Huguan Montili diti Papangkub kotundan talunalun Sunsuzon Kohidasan Balajalan Komohigan Om Komatan Jetty Projek Papampay Mengumbasi Ning Kokoton Lahan Om Sunsuzon Id Kampung Limbuak Laut Kapitangan Damaran Om Bayangan Laut Suvaiko Mengumbasi Balai Polis Pulau Banggi Om Nogi Kagaganapan Kohidasan Id Klinik Kohidasan Karakit Nakaswat Nogi O Projek Mengumbasi Ning Kokoton Hamin Ti Zonon Toiko Asrama Sikul Id Pulau Banggi Om Pulau Balambangan Keponjulan Project Iko Gompit Komuhigan Om Patamangan Pogun Do Kementilian Komuhigan Om Nogining Kokoton Jetty Ginumuan Karakit Kumaday Terminal Ferry Nabos Isilaiti Id Lamay Misuaw Miampay Huguan Montili Miampay Tuhun Mogigizon Id Pulau Banggi Id Kudat Pinaintahang Nogi di Huguan Montili O Sakaday Tatamba Kapulintaan Kiginumu Iso Titik Duvohimo Lizong Linggit Toy naon ino do agent id Sibo Upis Montili id Kopisan Huguan Montili ahal ngawi ugama. Kausinan no kamay na po nga kapana konalan kuma doy tuhun mogigizon maza kaponjula na babazan balajalan Pinggisaman Institute Technology Tatamaw Kohidasan om kotundan tuhun. Montok kapapakasan pionitan komuhigan om nogi Kaumatan sanganga daw id kinaisonon tisan dat no kuna nogi do kapulintaan o usin po bion solizong linggit montok mengumbasi ning kokoton id kampung dogoton montok gunon do tuhun magigizon om agent kapapakasan kuasa pinasoto di Datu Anwar kinosumpako geography pulau i osodu okon ko katabon montok tuhun ngavi id kinaisonon iti do otihambusan do aduanan nga kitonggungan Tagazo do o kapulintaan madani minta mong konosipan songovian do tuhun ngavi miampai au menutul do kinisunon dioho dahil hal di kegompit pinakiano di Huguan Montili poin kawason o tangazan do SMK Banggi moy sikul id pulau dodok na politi nga ada di pomitanan tangazan tapasi balajalan habus kakadazan om nogi hongkod ketundaan diho modal insan tanak ngavi id pulau Banggi sundung patu poingizon id kinaizonon dodok nga kanu mimang bu nung sokikyo o nuan pagintangan kozo doid balajalan Nabawas ni Tuanwar, balajalan di Tapasi na po nga ako no po ko kanu poposimban, pagigizon do sumikul do mantad ko sampitan, nga kanu iziho manakaday kumadoid paganakan, om tuhun nga vi kinaisonon. Nabawas ni Sinaiti, id lamay misuaw Huguan Montili, miyampay tuhun nga vi kinaisonon Pulau Banggi. Pinakyanu nogi di Huguan Montili o Mohengon SMK Banggi Upis Belajalan Upang PPD Patunod Belajalan Sabah om nogi PIBG Sikul Papatunda Luputan Nokomoy Idhang Tatamba Montok Pengkawas Tangazan do Sikul Diti Dari Suang Timpu Duvo Minggu Pintaunda o kapulintaan menaihi kapokyanuan Tatamba SMK Banggi Pengkopo nga patut o tinimungan Sikul Papatamba Dimpoton Di atahang moy tangasan susumikul na po nga koing kapas mantad ko di taon paguhi dino. Tihambuson do kapalintaan pogun papabakas ekonomi pogun maza kapabakasan kaganaan Tagazo. Mega pamuta naman kotambuhusan pamaunan om ekonomi digital. Nabawas di Fozon Montili Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nur supaya kumanak pagintangan kumadaid kosunizon ekonomi kitanggungan nogi o kapalintaan pogun papabakas katundan diho modal insan. Masa ka pahing kapasan balajalan, kabahan om nogi kopi dagangan, vinakas kalaja, kinoy zonon. Nabawas si Sireti, di untuk kapananakan kalamazan, kamatan na san uwang tuaran, id hintun Sri Sulaman tuaran. Babawasan ni sila, pinahambus ni panakaray mantili, kumabazon mantili, na to Johnston Bangkuay. Boss, sila tu Haji G, kapanandakan kalamazan, kamata na po nga kasudong kozo, miyampay pinggisaman do kapalintaan pogun, montok kapapakasan, pinuvangan, tungkusan, kobasanan, om kasenian, tuhun ngavi do pogun diti. Tumay mo sa kadung do kapalintaan pogun o kapanandakan kobasanan, iadali impon montok kapapakasan pisampuvan, dahi tuhun ngavi di no season o kontinuan.
1: Kakal ko po, makinango, abal itpogun.
0: Abal iti sumahimbo, mantad Sabah VFM. Sabah, kivado hongkod katundan, kabahan Sabah, STDC, dahit timpu taduk diti. Boss, di kumudovo montili antaranan tuhun, datu Hairul Firdaus Akbarhan, hongkod sehenti penimpunan diti, tuidongon, id kota Kinabalu, omkano papaimbuhay vinakastaba, ikano memonu kapakyanuan pemaunan. Pinasoto di sido kakal katagubang o Sabah, Havan do au mipadan o pakalajaan, habino ikogampit do kabahan. Ginumu do au mipadan kabahan na politi nga nakasagu no koikot 42.2 piatus no kohobi ginumu kabansaan 4.2 piatus. Kozupo na politi nga agumu o graduan pakalaja id habus kaganaan di kasudong om nakapanak vaza kumadaid kapahubusan pogun. Na bosses si Raiti di kapongo patimpun oitan carnival lindung kerjaya my future jobs pagun Sabah dubong ay budubong pada manam it SICC Kota Kinabalu. Montak mamanu kapakyanwan mabubuvat o mamutazam id pagunditi apatut pabakason o kapahubusan bibit tanom maza hongkod pananaman bibit kontan id lagut sebrang tenem. Nabos di Montili pamutanaman panginsadaan o pamaunan takanon Mafi Datu Jamawi Jaafar hongkod diti kanu manak hasil do magisusway kabo bibit kontan sanganu komontilian. Ina po nga kampay na huwong ternakan suwan iso, suwan duvo, suwan tahu o metro. Mabubuvat ikuminam mamutanom huwong montok gunon ta kanon tazam na po nga kano tumubong miyampay kumuntilian montok magano sakaday panakan bibit no kumoy. To inaon na mafi o kapayhan kapakyanuan na patitikid kinaisonon paguhu papayho din na kumaday tinimungan di kagampit muntok pamalanan pananaman miyampay di hobi o tuhud o hud. Apatut papakason o katayinaan panguhudan idna sa Tanto Sibo mo'y kanjul o katundan miyampay hobi kivaza. Manta din o Pinokiano di Montili katundan habus kakadasan datu Rubin Balang o panikon tinimungan papakwasa kabuon om komahigan kampung JKKK o pulokis mitimbungak miyampay tuhun magigizon montok mamalan katundan do kampung.
2: Saya juga menekankan bahwa setiap pembangunan itu haruslah dirancang bersama oleh pihak jawatan kuasa badan JKK. Dari segi penyediaan prasarana, kemudahan utility, pertumbuhan ekonomi, dan juga budaya dan perpaduan dalam kampung itu bermasyarakat dan juga gotong royong.
0: Natubungan ini Rubin di kapas patimpu untuk kepombitan suat kepemadudizan kuma doid siza mengoperamapat ponikon JKKK montok dun tamparuli id tamparuli. Kalaja kepemihan na politi nga nakano kepemaganan The Malaysia Book of Records MBOR sebagai kepemihan tinimungan papakuasa kampung Togumu Kozo miyampai mininamot. Nabos ya dun tamparuli datu Sri Panglima Wilfred Madius Tangau kapamaganan na po diti nga kapokito tuhun magigizon habus kadazan nga kanu papanjul kalaja kapomihian buan tuhun ngabi miyampay ohud o matuhid o kiva integrity. Apatut patitikit kampung hobi no id kinaisonon di oindamaan o bobo papaimbuhay do bomba community. Pinasoto di adun at apas datu Nizam Abu Bakar titingan iguno o hang niti mentok po sikap hang timpunon nung sakikyo antakan o katutunan. Ino na po nga kanu umvat mantad kalugian kotos o mukapujulan kiniyapon. Dabos si Siriti di ontok minonong kiumo do tuhun magigizon no pitan katutunan idblok onom kampung titingan Tawaw. Dahil ketembusan niti, pinombitan noge di Datu Nizam o Sakaday Usin Mitunoy o makakamot kepakenuan daman tadi Yayasan Petronas kuma dahil paganakan di nombitan. Nazaw nagidisida o kapulokisan do tinimungan bomba o bomba community inakano mintamong do tapoy mantad lumalad kuma dahil ginezonon pumuminan di oindamaan o bobo diti. Kinantakan katudan tok tanaw ko himo diti no ko pamunso tohu hamin miyang pa himo ng permiso tuhun do mantad si zampaganakan natagakan do hamin tizonon. Id pangupusan kinango zubagwe tituho da abal pinaintahang ni Higuan Montili usin po bion hobi ito nga permiso lizong linggit papabu katundan Pulau Banggi. Pinabakas do Sabah o ekonomi pogun, maza kapabakasan kaganaan tagazo. Ika kaniti abal, nuhu di Jenio Ramahin, mantad section berita hewal semasa, pinadahin di Simon Sabut Dumpil. Salam Malaysia Madani, Kopi Posyan.

Tuminin pun di ko iso buhan kawahu dubongay dubong prom apat. Sabi abi kadai pengendepuan ika kadasan tegazo kota kinapalu, awan di pepeton dat bag plastik kuma momomo guno. Nantadi no, kempen oitan bawa bag pa, toy 3B. Pinatin pun do hintun kakadasan tegazo kota kinapalu, sebagai hang, mongin kuang pemagunaan bag plastik. Bawa bag pa.

0: me le dan 10 de 50. At ang mga tagapamahaban, sa Babi FM, kapiwasyan.
1: Hello, kapisinangan na kumadiyan sa kumadiyan at pinay.
0: Kapiwasyan na kumadiyan at pinay. Dagiin ko at ambunan, asagit na gila mo sa mati.
1: Adiwasan, nabakit na minan sa pinay na, ng kanang asagit, ng kanang alasu.
0: Oh, madali. Dali, dali, ano ito? Parang basangan magigabay na, may sumayang, modern lagi.
1: Iza negara ini telah kematian dan kesehatan menanam dan sepuluh.
0: Oh, banyak kerasi.
1: Asalnya karena misal dan asalnya kita dan sepuluh telah kematian dan kesehatan menanam.
0: Is my father mine atau masih bapa mine?
1: Father Rudolph.
0: Oh, Father Rudolph. Bapa mine? Oh, pemirsa pasalnya.
1: บางทีก็ต้องมาที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที ngay mai giờ là hôm nay mặt sân mà đã giờ mà hôm nay sân đất ngà lan sân đất nên nên mặn nên nên là ngà lan dưới sân đất tận tận nhà mông ngà người đất tận này ông sân ngà mà đã khăm tan mà giờ là ông ta khăm tận tận này
0: mà đã nên nên cái
1: này ok bà nó bà
0: Lalu agemu negeri tanah pasangan mana nak datamatan data dah bagaimana lagi negeri dah CMI panakan data datamatan negeri sambayang negeri dah ketimpun jam pedong pedinit pedong sebab negeri misa di bawah sekerajaan itu mensan negeri dari CMI. Kapi masyarakat ada dong sebab tema toko pemahaman dan semisut sebab ya kan kapi
1: masyarakat
0: kapi masyarakat ada dong sebab nanti apa sih temanmu
1: ada hati nanti gak tenang tenang gak makan akan gak daun apa tamis dimana dedet
0: nah nekat binasi
1: tadi nak nak tadi nak saya senang awal di sangku ada kasihan.
0: Ada kuat. Ramai ada bangsa pasal tu.
1: Mak apa pun tengah tengah ada ok ada jeden cara tanak no mana jadi nak nasya entah jadi ahli dah nanti datang main masih nak nasya.
0: Kadang.
1: Nah, nanti dah penerbangan ke dari nombor Nampak saya harap nanti siang mengau dah kata bihan dah tak dah kena Sindung minah dah ajar Pada tanah dan mana macam dah mahal nak Nanti tak apa, saya nampak takau Sindung dah mahal nak takau Nah, habis nak kata dah Ditahong ke dah dayun Penentang baru tuaran Nanti dibalin cuma om di sana tahu Kak, bebas kena dinang ke Pernah nanti dah sini jangan kedua Tak akan pengen tambah di Nanti tapi tulap Nah kalau ngai kesembayang ngai tapi Aku tak hira ni gendut-gendut di Napa sih kan ngai gendut Nanti anda dah Nekot nanyakan Udah dah musibat nantai di nak menai Pernah ada pergenakan Tidak dihidupin Nah jadi Christopher, Christy, Alexis, Marilyn, Indit, Alexander, Jauh nampak tu, Aisyah dan Minggu, Garden tu tak lancar, Nggak tahu nak ada pindahanan kemas ya, Dan itu pasang tu jauh, Menau nak tengah ada aja dok, Alindamaan nak takut tu dah mengintau dok, Tuna ulak cerita Sadu penenang Jauh Tak lega har vet inte om hur den branschen eller den industrin misalkan man sa när jag har mamma hur jag har lagt sina minomän där och har inte till minomän då men det är där min sauret min där Mabadu, malabu, udayun, ramaya. Nakasanang dinabla ka din ay nahal malabu, nakangal siya laknot. Dahil nakatahat, anong nambadu, rati sinatahat po, ano din na. Isang talabi nga, katahat sila tido, titrando kami, tida, alaga na yan, ang dihan din dito.
0: Sana, di ba may buhay sa rin ka?
1: Ay, sa rin buhay sa rin, titrando kami, tida, tida, no. Pembicaraan ya, nak jadak tanggung makan di sebesar. Jaga anak dari itu itu nak banyak kacauan anda sama terjatuh nak kamera dari jalan di situ. Asal senang dah, menulis. Jaga anak dari itu itu.
0: Mbak kata mana, mana kena.
1: Anak tua.
0: Mbak tapi nak kena tu. Ano, pinamata ko, hazo, ipong kapan di siya tumadi, noong kapan nga bida siya mansan, dahil sige na mo, na daong sila beti asa, so, git, tam kalitan ko lang ka, natin tapis na, unan, na, nagkat gina siya asa, tamay mga pasandahan boss, kada sa amin.